0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kira-kira ada dampaknya gitu, semakin semangat ibadah. Kita harus bisa memperlihatkan ini loh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya kita tidak dituntut untuk berpakaian compang-camping, berpakaian kotor gitu kan. Nah, justru kita harus memperlihatkan bahwa ini loh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi tentunya dibatasi, jangan sampai terjebak kepada riya ya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, kita update info arus lalu lintas di sejumlah ruas yang terpantau pagi ini. Dimulai dari arus lalu lintas Cawang Tanjung Priok, Pluit terpantau lancar. Untuk arah sebaliknya, Pluit Tanjung Priok Cawang, arus lalu lintasnya juga terpantau lancar. Jaga jarak aman antar kendaraan Anda, moga-moga Anda tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dari Semkon CNNP diteruskan, lalu lintas Cawang Tanjung Priok Pluit terpantau lancar. Untuk arah sebaliknya dari Pluit Tanjung Priok Cawang juga terpantau lancar. Kemudian ditambahkan untuk Senkom Desari, mohon maaf ada ketidaknyamanan dalam berkendara, ada giat pekerjaan rigid pavement di KM4 arah Jakarta, lajur 1 ditutup, kurangi kecepatan. Mohon terima kasih ini untuk Senkom Desari, kiranya bisa menjadi perhatian, jadi ada ketidaknyamanan dalam berkendara karena ada pekerjaan rigid pavement di KM400 arah Jakarta, lajur 1 ditutup dan kurangi kecepatan. Beralih ke info berikutnya, melalui layanan X macet dari perbatasan Tangerang arah Kalideres. Infonya disampaikan oleh Pak Tantan, macet dari perbatasan Tangerang arah Kalideres kiranya juga bisa menjadi perhatian bagi Soeb Karib yang akan melintasi ruas tol pada pagi hari ini ataupun di jalan-jalan arteri, kiranya bisa diperhatikan berkenaan dengan kondisi tersebut ya. Masih melalui layanan X yang terpantau untuk situasi lalu lintas di KM0600 sampai 3100 antara Brigip Kukusan Sawangan, Sawangan Fatmawati Antasari Tol Jor terpantau lampin lancar. Hati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman dan cuaca dilaporkan cerah. Bagi yang ingin menambahkan info arus lalu lintas tentu bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Mahkamah Konstitusi pernah mengetuk palu dengan putusan diskualifikasi kepada dua pemenang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, bukan karena politik uang, bukan juga karena kecurangan pemilu, tetapi karena ijazah palsu. Dua calon kepala daerah yang batal jadi pemenang itu adalah Aris Sandi Dharma Putra pada pemilihan Bupati Pesawaran dan Trisal Tahir dalam kontestasi calon wali kota Palopo. Bagaimana pertimbangan MK dalam dua kasus ijazah tersebut? Apa yang membuat MK menjatuhkan putusan diskualifikasi dan membatalkan keputusan KPU yang telah memenangkan mereka? Trisal Tahir adalah calon wakil wali kota Palopo berpasangan dengan Ahmad Syarifuddin dengan nomor urut 4. Mereka ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU setelah mendapat suara sebanyak 33.933 suara. Namun hasil pilkada ini diperkarakan di MK dengan nomor perkara 168 tahun 2025 yang dimohonkan oleh nomor urut 2 Farid Kasim Judas dan Nur Haini atau Farid Nur. Farid Nur merupakan rival terdekat Trisal Ahmad karena hanya terpaut 595 suara. Mereka kemudian mengajukan sengketa di MK dengan putusan Trisal Tahir didiskualifikasi dari ajang pemilihan wali kota Pilwalkot Palopo, menyatakan diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Salah satu pertimbangannya adalah syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah ditentukan pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Sementara calon wali kota atas nama Trisal Tahir mengajukan dokumen berupa legalisasi ijazah paket C setara sekolah menengah atas pada Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Uswatun Hasanah tahun pelajaran 2015-2016. Dan pada tahapan penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon yang dilakukan pada awal September 2024, KPU Kota Palopo selaku termohon menemukan kejanggalan dan meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan oleh Trisal Tahir. Dari kasus ini, kemudian merupakan awal dari rangkaian peristiwa yang mempertanyakan otentisitas dokumen ijazah yang diajukan oleh Trisel Tahir. Dan terhadap keraguan atas otentisitas ijazah Trisel Tahir itulah, baik permohonan pemohon, jawaban termohon, hingga keterangan peserta alat bukti yang diajukan para pihak, menguraikan adanya peristiwa dan proses yang dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi keaslian dokumen ijazah. Proses klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam persidangan. Dan secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberikan kesimpulan bahwa dokumen ijazah paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisel Tahir tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012,

0: Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
1: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya. Kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Bukan ukurannya manusia. 1000 kali manusia berkata baik, adil, kalau Allah bilang adil, ya gak siapa itu. Adil. Ini bukan masalah demokrasi, ini masalahnya masalah Allah Subhanahu wa Taala. Syukur. Jadi benar seorang atau salah diukur pakai undang-undang. Buat kita ya satu-satu ukuran undang-undang ialah Al-Quran. Undang-undang, pengadilan, ketua pengadilan, dia kan yang penimbang bukan. Cuma kalau ketua pengadilan kita di sini ya pengadilan dunia namanya. Ukuran yang dia pakai kitab undang-undang yang disusun oleh lembaga-lembaga negara, MPR, DPR ya, baik undang-undang perdata maupun undang-undang pidana, ukurannya itu di manusia dianggap salah atau benar, itu ukurannya. Peraturan dan aturan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Sidang Majelis Umum SMU ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB digelar di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Dilansir dari keterangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sidang ini secara resmi dibuka pada pekan ke-2 September, tepatnya pada 8 September 2026. Adapun perwakilan negara yang menjadi presiden SMU ke-81 PBB adalah Khalilur Rahman dari Bangladesh. High Level Week HLW SMU PBB akan diselenggarakan di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks, termasuk masih berlangsungnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat, memburuknya situasi di Palestina, khususnya Gaza, konflik Ukraina-Rusia yang masih berkepanjangan, tantangan perubahan iklim dan realisasi target SDGs yang tertinggal. Dalam kondisi itulah, maka sidang Majelis Umum PBB nantinya berfokus pada 6 isu prioritas utama, yaitu perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi, serta reformasi PBB. Melalui prioritas itulah, tema SMU ke-81 PBB yang dipilih yakni Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that Delivers for All. Debat umum SMU PBB akan digelar pada 22 hingga 28 September 2026. Selain debat, ada 5 pertemuan PBB tingkat tinggi, seperti deklarasi hak atas pembangunan, pertemuan dampak kenaikan permukaan laut khususnya negara kepulauan, pembahasan pandemi dan kesiapannya, pembahasan tantangan rasisme, dan pertemuan penguatan komitmen pelucutan senjata nuklir. Pertemuan lain di sela-sela acara akan diselenggarakan berkaitan dengan isu Palestina, aksi iklim dan tata kelola AI dan reformasi PBB. Dalam sidang kali ini, Indonesia sepenuhnya diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah tiba di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Kemudian masih terkait dengan berita yang sama, kehadiran Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB ditegaskan sebagai komitmen multilateralisme sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mendorong dialog, menjembatani perbedaan, dan membangun konsensus di tengah berbagai tantangan global.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari, dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu.

Tetapi dialog ini dilangsungkan selama asala qolala wahibul alam. Bagaimanapun bintang itu hebat, kata Nabi Muhammad, kala ternyata lenyap bintang-bintang ini, tidak abadi, la uhibbul afilin, maka aku tidak senang, tidak mencintai Tuhan-Tuhan yang lenyap. Nah, Tuhan lenyap ya. Jadi dia secara logika diajak kaumnya untuk berpikir. Bintang-bintang yang pantas kita sembah ternyata sendiri lenyap. Berpindah-pindah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. One day, one ayat, pesan yang ingin disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang ditunjukkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Demikian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83. Kutipan ayat ini dikirimkan lewat WA di 089 54 13 68 13 68 oleh Ibu Emma yang berkirim salam untuk seluruh para jamaah aktivis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, baik yang ada di kota maupun Kabupaten Bekasi, beserta keluarga. Semoga selalu sehat walafiat, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih berikutnya, info disampaikan oleh Pak Syafaat ini mengenai keharusan kita untuk senantiasa menjaga silaturahim agar kita diberikan kemurahan rizki, keberkahan, ya, panjang usia. Maka siapapun yang pandai bersilaturahim, gemar bersilaturahim, maka Allah akan memberinya nikmat yang banyak, ya. Jangan sampai kita malas bersilaturahim. Ibu Irma juga mengirimkan pesan, sesungguhnya menjadi seorang mukmin itu hendaklah senantiasa memberikan kemanfaatan, ya. Persatuan umat muslim harus dijaga seperti lebah tadi. Seharusnya ketika umat Islam diserang secara utuh, maka umat muslim harus bersatu dan saling menguatkan. Itu pesan disampaikan oleh Ibu Irma. Ibu Irma yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Kemudian Pak Hidayat, sungguh sebuah tragedi, tubuh yang akan busuk dimanja-manja sedangkan jiwa yang hidup selamanya diabaikan, ya. Imam Al-Ghazali berkata, sungguh sebuah tragedi, tubuh yang akan busuk kemudian dimanja-manja dengan berbagai perawatan, ya, dengan berbagai cara, tetapi jiwa yang hidup selamanya justru menjadi jiwa yang kering karena jarang diisi dengan asupan rohani, sehingga banyak orang yang hidup ketika siang seperti robot, ketika malam hari seperti mayat, ya. Karena itulah kita harus mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan amal ibadah agar kualitas iman kita meningkat, takwa kita meningkat, sehingga kita juga menyiapkan bekal terbaik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh,
2: lah,
0: udah
2: gitu.
0: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

begini Pak, ada orang berbuat dosa, dia nggak taubat, tapi karena dia berbuat banyak kebaikan, banyak apa? Kebaikan, kebaikannya banyak, banyak kebaikan. Akhirnya bapak-bapak sekalian, dengan berbuat kebaikan, dosa-dosanya dia apa? Dihapus. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamquha, dan ikutilah olehmu akan kebaikan, akan kejahatan dengan amal kebaikan. Niscaya menghapus ia akan dia. Kecuali satu dosa yang Allah enggak akan ampuni kalau enggak tobat, yaitu apa? Dosa musyrik. Jadi cara menghapus dosa tadi, pertama memang jika kita bertaubat, taubatan nasuha. Yang kedua, dengan berbuat kebaikan-kebaikan sehingga mengundang redho Allah, sehingga dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya Kementerian Kehutanan mengingatkan membakar lahan untuk membuka lahan di tengah fenomena El Niño sangat dihindarkan. Hal ini merespon anggota DPRD Menpawa Khairul Saib yang membakar sebuah lahan di tengah musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah. Yang jelas teknis membakar lahan membuka lahan di tengah musim El Niño sangat-sangat harus dihindari. Hal itu disampaikan oleh Karuhumas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta. Dijelaskan bahwa Kementerian Kehutanan terlebih dahulu akan memastikan status lahan yang dibakar tersebut. Pemerintah akan mengecek apakah lahan itu berada di dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan. Kalau itu ada di dalam kawasan hutan negara, tentu akan kami tindak lanjuti secara hukum yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Sementara jika lahan itu berada di luar kawasan hutan atau area penggunaan lain, APL, penanganannya akan disesuaikan dengan status dan kewenangan pemerintah daerah. Namun terlepas dari status lahan, Ritianto mengingatkan pembakaran lahan tidak boleh dilakukan di provinsi prioritas lebih di situasi saat sekarang. Karena kondisi cuaca di lapangan yang lagi kering, belum lagi nanti kita belum bisa memastikan air seperti apa, kalau nanti membakar tidak bisa terkendali. Sebelumnya, Khairul Saib telah memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia membenarkan bahwa lokasi dalam video merupakan lahan miliknya. Namun ia mengatakan pembakaran yang terlihat dalam video bukan untuk membakar atau membuka lahan, melainkan membakar sisa-sisa kayu yang dikumpulkan dari lahan yang sebelumnya telah terbakar. Menurut Khairul Saib, lahan ini sudah terbakar sejak 1 September 2026, dan setelah kebakaran masih terdapat kayu yang belum terbakar sehingga dibersihkan, dikumpulkan untuk kemudian dibakar. Disampaikan pula terkait dengan intinya saya membakar tumpukan kayu yang saya kumpulkan dari bekas-bekas kebakaran yang sebelumnya sudah terbakar. Ia menyebut pembakaran tumpukan kayu terjadi pada 17 September 2026 dan tidak merembet ke lahan di sekitarnya. Khairul Saib juga mengatakan orang yang melakukan pembakaran dalam video tersebut merupakan temannya. Sementara ia mengaku hanya merekam video. Yang membakar itu teman saya hanya bikin video, itulah kesalahan saya mungkin sehingga video itu menjadi viral. Dan atas kegaduhan yang muncul setelah video itu beredar, Khairul Saib menyampaikan permintaan maaf. Kini polisi tengah mendalami kasus tersebut dan statusnya telah ditingkatkan ke penyidikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh.
1: Uh-huh.
0: 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhann akdzabul hadits." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wala tajassasu, wala tabaghadu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Pemohon sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang mempermasalahkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat pencalonan Pilpres 2024 menyebut sejumlah negara yang pernah menggelar perkara serupa. Perkara yang dijadikan contoh berkaitan dengan diskualifikasi presiden atau wakil presiden dan kepala daerah di beberapa negara karena terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Perbandingan beberapa negara ketika mahkamah mendiskualifikasi presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi syarat ada di Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Filipina, dan Malawi. Hal itu disampaikan oleh pemohon perkara 01-2026 Denny Indrayana dalam sidang yang digelar pada Senin 21 September. Penelusuran dalam berkas perkara yang diajukan Denny, ia menulis contoh perkara dari Vanuatu dalam perkara Government of the Republic of Vanuatu, Vanuatu versus Masengnalu tahun 2004. Dan pengadilan Vanuatu disebut membatalkan pengangkatan Presiden Alfred Masengnalu kurang dari sebulan setelah dilantik. Mahkamah menyatakan Nalu sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan karena masih menjalani pidana penjara yang ditangguhkan dan belum berakhir. Kemudian Kosovo dalam perkara Sabri Hamiti and Other Diverge. Saat itu MK Kosovo menyatakan pemilihan Bekjet Foskoli inkonstitusional karena hanya diikuti oleh satu calon dan partisipasi parlemen memilih hanya 67 anggota. Lalu ada Sierra Leone yang menolak gugatan pemberhentian Wapres Samuel Samsumana karena dikeluarkan dari partai politik. Karena menurut Supreme Court Sierra Leone, syarat sebagai anggota partai dalam konstitusi mereka harus tetap dipenuhi sehingga hilangnya persyaratan menimbulkan kekosongan jabatan. Denny juga mencontohkan Nigeria dalam perkara PDP and Other versus Diego Herminio. Mahkamah Agung Nigeria menemukan bahwa form C4CF001 dan dokumen pendukung pencalonan Diego Herminio sebagai calon wakil gubernur memuat keterangan pribadi yang secara material tidak benar, seperti ketidaksesuaian nama dalam berbagai dokumen pendidikan dan surat pernyataan. Berdasarkan Section 182 Konstitusi Nigeria Junto Section 3, mahkamah mendiskualifikasi Diego Herminio. Kemudian Filipina dalam perkara Kasan Makode Maguiliang, juga Mahkamah Agung Filipina menyatakan penggunaan paspor Amerika Serikat oleh Romel Arnado de Cacogo setelah mengajukan pencalonan pada 30 November 2009 menyebabkan dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wali kota. Meski memperoleh suara terbanyak dan sudah dilantik, Armado tetap didiskualifikasi berdasarkan Section 4 the Local Government yang melarang orang dengan kewarganegaraan ganda menjadi calon dalam pemilihan umum lokal. Dan terakhir adalah Malawi dalam perkara Mutarika and Another Chief Sivlimia, Mahkamah Konstitusi Malawi membatalkan hasil pemilihan presiden 2019 meskipun Veter Mutarika telah dinyatakan menang dan dilantik untuk masa jabatan kedua. Mahkamah menemukan berbagai penyimpangan dan pelaksanaan, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta menafsirkan syarat suara mayoritas pada pasal 80 ayat 2 Konstitusi Malawi sebagai 50% plus 1 suara. Itulah beberapa contoh di sejumlah negara terkait dengan diskualifikasi calon presiden maupun calon wakil presiden, bahkan sudah ada yang dilantik tapi akhirnya juga dibatalkan karena tidak memenuhi syarat. Dan hal itulah yang sekarang sedang coba dimohonkan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan terhadap keterpenuhan syarat menjadi calon wakil presiden bagi Gibran Raka Buming Raka. Dan Denny mengajukan petitum atau permohonan agar capres atau wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak bisa menunjukkan ijazah minimum SMA sebagaimana yang disyaratkan di dalam konstitusi, bahwa calon presiden ataupun calon wakil presiden minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini, tensi saya juga tinggi dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat...

0: yang malaikat Jibril inginkan? Apa yang malaikat Jibril angan-angankan? Di antaranya kata Rasulullah as-salawatul khams. Malaikat kepengen ingin, andai kata beliau dijadikan sebagai seorang manusia, dengan ibadah sholat lima waktu ma'al imam, yaitu secara berjamaah. Malaikat Jibril sampai kepengen benar menjadi manusia karena dengan kemuliaannya sholat yang lima waktu secara berjamaah. Allahu Akbar. Bayangkan seorang malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah pengen bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Koko Pramudia dan Sada Dewahab masih mendampingi Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Sudah jam 8:22 waktu Indonesia Barat. El Nino sangat kuat diprediksi masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Dan fenomena membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang. Sementara musim hujan diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung pada periode yang lebih singkat. Dan berakhirnya kemarau panjang bukan berarti ancaman bencana hidrometeorologi ikut mereda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG justru mewanti-wanti potensi lonjakan curah hujan saat musim hujan mulai masuk pada November-Desember 2026. Curah hujan yang meningkat dalam waktu relatif singkat berpotensi memicu banjir dan tanah longsor, terutama setelah sebagian wilayah Indonesia melewati periode kering yang panjang. Dijelaskan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli-Agustus-September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63 yang diartikan bahwa ENSO El Nino Southern Oscillation berada pada fase El Nino yang sangat kuat. Kondisi ini menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi di tengah prediksi El Nino sangat kuat yang masih bertahan hingga awal 2027. BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 di 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menuturkan fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Default di samudra sekitar Indonesia menyebabkan berkurangnya curah hujan. Kombinasi fenomena El Niño dan AD yang terjadi bersamaan memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Ia menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3-4 Samudra Pasifik. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena El Nino sangat kuat dan akan bertahan hingga awal tahun 2027.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang tidak mengharuskan niat dalam suatu amal ibadah menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Kare Patakwa, mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan kawan-kawan mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang mempersoalkan ijazah Gibran Raka Buming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Hakim Saldi Isra mempertanyakan pengawasan Bawaslu terkait syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan Presiden 2024 lalu. Dan berikut ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim MK Saldi Isra kepada para termohon, ya, di dalamnya ada KPU dan juga Bawaslu, berkenaan dengan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka.
2: Termohon dan pemberi keterangan Bawaslu, ada dua soal yang perlu dikemukakan untuk kelanjutan proses ini. Pertama, pendalaman untuk pemohon tidak ada. Kalau kami mendalami nanti digunakan pula itu oleh termohon untuk menjawabnya. Jadi kami tidak ada pendalaman. Tapi perlu memberikan catatan kepada KPU atau termohon untuk satu, tolong kami diberi bukti-bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU 20/2023. Jadi tolong disampaikan ke Mahkamah ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, itu kan sebelum direvisi pasti ada pembahasan. Nah, tolong pembahasannya itu disampaikan apa yang dibahas oleh KPU ketika itu. Lengkap, siapa saja yang hadir anggota KPU dan apa perdebatan ketika pembahasan itu dilakukan, satu. Yang kedua, tolong disampaikan juga ke kami karena menurut Undang-Undang Pemilihan Umum kalau akan ada perubahan PKPU itu kan harus dapat pertimbangan, ya. Dulu ini pernah diubah oleh MK dari disetujui menjadi pertimbangan. Nah, tolong disampaikan juga ketika ini dibahas di DPR, apa yang disampaikan dan apa yang dipertimbangkan dalam pertemuan itu seingat KPU. Nah, itu satu poin. Yang kedua, kepada Bawaslu, tolong disampaikan ke kami apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu terkait dengan keterpenuhan syarat ini. Kira-kira ada dipantau nggak? Atau ada yang mengajukan keberatan enggak ke Bawaslu? Nah, ketika syarat ini diubah melalui PKPU 19/2023, kira-kira Bawaslu melakukan apa untuk tahapan ini? Paling tidak ini bisa jadi gambaran bagaimana proses ini berjalan untuk keterpenuhan syarat ini. Nah, itu dua poin saja Pak Ketua dari saya yang diperlukan dari Pak termohon dan pemberi keterangan Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua.
3: Baik, cukup yang lain. Ini untuk pemohon atau para pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P126, ya, betul?
4: Hari sebelumnya sudah P1 sampai P101 dan tadi pagi kami masukkan 20 lagi, 25 lagi jadi sampai 126, betul?
3: Iya, tapi ini P19, P56 dan P57 bisiknya tidak ada.
4: P19, P56.
3: P56 dan 57.
4: Ya, kami akan sampaikan ininya dan baik. Ada tambahan mungkin dari.
3: Jadi di luar itu kami apa Denny, Prof.
5: Ya, ini memang kami lagi menunggu ini KTP dan bukti pemilih dan lain-lain. Kami sedang menunggu dari para pemohon.
3: Jadi di 126 P1 sampai dengan 126 kecuali 19, 56 dan 57 kami sahkan dan sudah diverifikasi. Baik. untuk KPU dan Bawaslu nanti ketika mengajukan jawaban untuk termohon dan pemberi keterangan Bawaslu supaya juga sudah melampirkan bukti-bukti. Kemudian yang terakhir sebelum kami berikan jadwal untuk sidang selanjutnya, ini juga ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari pemohon dari Andi Aswan dan Abdul Aziz Salim sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara. Kemudian Abdul Aziz Salim sebagai Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu kami dari Majelis Hakim tadi karena sudah menjelang sidang ini baru mendapatkan permohonan ini, kami sudah sepakati untuk diterima dan nanti sekaligus dipanggil pada persidangan yang akan datang untuk bisa memberikan keterangan. Baik, untuk sidang selanjutnya.
1: Itulah gambaran sidang terkait dengan permohonan ya gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 PHPU yang mempersoalkan ijazah Gibran Raka Buming Raka ke Mahkamah Konstitusi.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Lah, madek. Mandi manusan eh, sang ema. Malawang yang hilap boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis gede tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu memeliharanya dari kerusakan dan kepincangan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Entah sudah berapa kali diskursus Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dua periode berembus. Bahwa saat usia pemerintahan ini belum genap setahun pada 2025, wacana itu mengetuk pintu di ruang media massa dan media sosial. Tak perlu angin politik tertentu, tak selalu harus dengan gayung bersambut. Karena tak ada gayung bersambut bikin orang semacam Said Didu menyebut duet itu hampir pasti tidak berlanjut pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2029 mendatang. Maksudnya dari barisan Gibran, seperti diungkap relawan dan ditegaskan oleh Joko Widodo, ada keinginan duet Prabowo-Gibran ini akan berlanjut pada Pilpres 2029. Namun Partai Gerindra atau lingkaran dalam presiden tidak menyambut wacana ini. Ini seperti meniup seruling di keramaian. Suara itu memang didengar publik luas, tapi obyek yang menjadi target pesan dari bunyi dan suara seruling tidak menjawab. Gibran saat telah menjadi RI2 tak lagi sama dengan Gibran di masa kampanye. Saat deklarasi Prabowo Gibran di Indonesia, Gelora Bung Karno Jakarta 25 Oktober, putra sulung Jokowi itu menghentak publik dengan kalimat tak terduga. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini, mengandung makna bahwa Gibran telah berada dalam barisan koalisi Indonesia Maju, siap memenangkan duet yang disokong 8 parpol. Pemilik kursi di DPR atau parpol non-Senayan. Gibran ketika itu adalah titik tengah dan pemersatu partai pendukung Prabowo. Gibran adalah kompromi bagi partai pendukung Prabowo yang berebut tiket calon wapres. Berkat skenario memasang Gibran sebagai cawapres, dukungan dari Jokowi saat itu presiden berkuasa diraih. Dan skenario itu pula menghasilkan kemenangan pertama untuk Prabowo. Setelah kalah terus-menerus dalam Pilpres 2009 hingga 2019, giliran di tahun 2024, mantan menantu Soeharto itu terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Gibran adalah putra mantan Presiden yang pertama terpilih sebagai Wakil Presiden. Pendamping dengan kalimat ikonik, saya sudah ada di sini, diakui atau tidak, secara langsung atau tidak langsung telah memberikan saham atau sumbangan atas kemenangan Prabowo-Gibran. Untung pula kontestasi tiga pasangan sehingga Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar keok. Andai saja kontestasi Pilpres 2024 cuma diikuti dua pasangan calon, mungkin saja jalan Prabowo-Gibran meraih kemenangan lebih terjal. Saat ini pun keinginan melanjutkan Prabowo-Gibran hingga dua periode belum tutup buku. Ayah Gibran, Joko Widodo sendiri mengatakan hal itu dalam satu wawancara. Apakah Anda masih berharap Prabowo-Gibran maju dua periode? Jokowi tidak mengelak, dia mengatakan, iya, seperti yang sudah saya sampaikan. Setelah itu, ada embel-embel kalau diajak. Dan kalimat itu menegaskan bahwa Jokowi masih berharap Prabowo-Gibran maju dua periode alias berpasangan lagi di Pilpres 2029. Yang jadi persoalan, apakah keinginan itu bisa terwujud kembali? Karena kini bola ada di tangan Prabowo. Jokowi sadar betul, karena itulah maka kalau enggak diajak, ya enggak jadi masalah, keputusan ada di Presiden Prabowo. Jawaban Jokowi ini mengandung dua pesan. Pertama, terbuka untuk melanjutkan duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2029. Dan yang kedua, jika sebaliknya yang terjadi, hal itu tidak masalah. Kini Jokowi menapaki fase kedua perjalanan politiknya, yakni mendorong Partai Solidaritas Indonesia menjadi kekuatan penting di kancah politik nasional.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini program S1 pendidikan agama S1 dakwah, S1 manajemen bisnis, S1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan S2 magister pendidikan agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

jangan dianggap kuburan itu sepi, padahal di dalam kuburan itu banyak orang-orang yang bersedih. Karena kita tidak dibukakan hijabnya penghalang untuk mendengarkan orang-orang yang bersedih di dalam kuburan. Kalau kita sudah ditakdirkan, dikendaki oleh Allah, terbuka hijabnya, terbuka penghalangnya untuk bisa mendengarkan siksaan kuburan, tidak ada orang yang berani berbuat jelek di bumi ini. Pasti orang kalau sudah dibuka penghalangnya oleh Allah, sehingga terdengar siksaan orang-orang yang lagi sedih di dalam kuburan itu,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, para pencari kerja atau job shaker dengan latar belakang berbeda-beda mendatangi Job Fair 2026 yang berlangsung di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Ada yang datang dari Pemalang, Jawa Tengah, hanya bermodal ijazah SMK dan CV, ya, kurikulum vitae. Ada pula pria berusia 45 tahun yang rela naik transportasi umum hingga berjalan kaki demi mencari pekerjaan. Mereka tentu datang dengan tujuan, yaitu mendapatkan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan mencari nafkah. Dua perempuan asal Pemalang, Jawa Tengah, Ratna 20 tahun dan Hafizah 19 tahun, ikut memburu lowongan dalam Job Fair 2026. Keduanya datang ke Jakarta setelah mengetahui informasi Job Fair melalui media sosial Instagram. Berbekal ijazah SMK, CV dan dokumen lamaran, Ratna mengaku siap mencoba berbagai lowongan yang tersedia. Kalau jenis pekerjaan memang kita masih pencari, jadi ya kita di sini mencari-cari, siapa tahu bisa. Ratna adalah lulusan SMK yang menyelesaikan pendidikan pada tahun lalu. Sebelum datang ke Jakarta, ia sempat bekerja di kampung halaman. Kini Ratna dan Hafiza tinggal mengontrak di Jakarta setelah sebelumnya sempat tinggal di rumah kakaknya. Ratna mengaku suka melamar ke lebih dari 5 perusahaan. Salah satu posisi yang dibidiknya yakni Sales Promotion Girl atau SPG. Harapannya bisa diterima kerja. Perjuangan yang sama dilakukan oleh Rahman Fajar, 45 tahun. Ia datang ke Gor Cengkareng dengan menumpangi transportasi umum, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari kawasan hutan kota Srengseng. Jadi saya datang ke sini ingin melamar pekerjaan. Usia 45 tahun menjadi salah satu kendala yang dirasakan Rahman saat mencari pekerjaan. Kemudian sebelumnya dia pernah bekerja di sebuah pom bensin sebagai petugas pengisian bahan bakar. Namun setelah mengalami kecelakaan sekitar 2014, Rahman akhirnya berhenti bekerja pada tahun 2017. Sejak itu ia terus berusaha mencari pekerjaan. Ya sudah, lalu saya mencari-cari lagi dan belum dapat juga. Pengalaman membantu kegiatan administrasi di musola membuatnya terbiasa menangani sejumlah pekerjaan seperti membantu ketua, sekretaris hingga bendahara. Ia mengaku memiliki kemampuan dasar komputer khususnya Microsoft Word dan Excel. Rahman mengaku siap mengambil pekerjaan administrasi maupun pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan. Kalau ada admin, saya juga. Kalau ada yang minta seperti keuangan, juga saya siap. Ya. Sementara Joshua Renasi Silain, 23 tahun, datang dengan bekal pendidikan S1, teknik informatika, dan pengalaman sebagai supervisor lapangan. Joshua sebelumnya telah bekerja di salah satu perusahaan, namun kontraknya berakhir sehingga dia kembali mencari pekerjaan. Dan sudah bekerja sebelumnya di salah satu perusahaan sebagai supervisor lapangan. Sebelumnya habis kontrak, sekarang mulai mencari pekerjaan lagi. Dalam job fair itu Joshua mencoba melamar ke sejumlah perusahaan, diantaranya Kawan Lama Group, Pandemas, dan Pandegadai. Pengalaman kerja menjadi modal Joshua untuk kembali mencari pekerjaan, dan ia berharap kegiatan job fair seperti ini tidak hanya digelar sekali, tetapi diperbanyak dan cakupannya diperluas.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: air yang banyak lebih 2 kulah atau lebih, la yatana jasu illa idza taghayyara ta'muhu. Tidak akan najis air yang banyak illa kecuali idza taghayyara, kecuali manakala telah berubah ta'muhu rasanya, aw launuhu atau warnanya, aw rihuhu atau baunya. Tiga sifat di sini ya, tidak harus kumpul tiga-tiganya, tapi salah satunya, karena di sini menggunakan au idza taghayyara ta'mu. Ta'amnya saja ya, rasanya saja kalau memang sudah berubah ya, itu sudah apa? Ya sudah najis.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, kondisi SDN Sukajadi 03, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi memang memprihatinkan. Sebagian keramik lantai di depan ruang kelas sudah tak terlihat, bangunan sekolah juga tampak usang, sementara bekas struktur jendela pada tembok ruang kelas terlihat terbuka. Kondisi ini terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Quintika83. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Pranoto mengatakan, sekolah tersebut telah melaporkan kondisi bangunan dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penanganan sekolah. Tentu kami tidak diam, pihak sekolah telah mengajukan kepada Dinas Pendidikan. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Cipta Karya. Hal itu disampaikan Pranoto kepada Radar Bekasi. Menurut Pranoto, rehabilitasi total SDN Sukajadi 03 semula direncanakan masuk APBD Perubahan 2026. Namun, karena keterbatasan waktu, pelaksanaannya digeser ke 2027. Pranoto menambahkan SDN Sukajadi 03 memiliki 6 rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan total murid 168. Dari 6 ruang kelas itu, 3 diantaranya mengalami kerusakan berat dan dinilai membahayakan kegiatan belajar mengajar sehingga perlu dilakukan rehabilitasi total. Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah dan orang tua murid untuk bersabar selama proses pembangunan. Kegiatan belajar mengajar akan diatur menggunakan ruang kelas yang tersedia. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Sugiarto Prawiro, membenarkan rehab 3 ruang kelas itu masuk rencana anggaran 2027. Dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah, 3 ruang kelas akan direhab total agar dapat kembali digunakan secara layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id. Kapan 0822 4545 5858 atau klik di

0: Mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, hutan kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani terbakar pada Senin malam. Tumpukan daun kering yang memenuhi lantai hutan membuat kobaran cepat merambat dan mengancam kawasan hijau tersebut. Informasi yang dihimpun dari lokasi kebakaran terjadi sekitar pukul 22.32 waktu Indonesia Barat. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi langsung diterjunkan ke lokasi. Sekitar 1 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman. 1 unit mobil tangki air milik UPTD Taman Hutan Kota turut dikerahkan untuk membantu pemadaman. Luas area yang terbakar mencapai 150 meter persegi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Ahmad Jainuddin mengatakan, sebelum kebakaran terjadi, kondisi kawasan masih aman. Pengawas baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kira-kira jam 9, pengawas dari hutan kota baru keluar, kemungkinan sekitar jam 10 malam kejadiannya. Kita juga kurang tahu tiba-tiba api sudah membesar. Lokasi yang terbakar berada di sisi hutan kota persis di dekat pagar pembatas dengan pedestrian Jalan Ahmad Yani. Pagar yang relatif rendah membuat kawasan ini dapat dimasuki dari luar tanpa harus melewati gerbang utama. Celakanya, bagian lantai hutan saat ini dipenuhi daun kering memasuki musim kemarau. Material organik ini menumpuk lebih banyak dari biasanya sehingga mudah berubah menjadi bahan bakar ketika tersulut api. Jainuddin menduga kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun penyebab pasti kebakaran belum dapat diperoleh. Selama ini, daun kering di kawasan hutan dibersihkan secara rutin, sampah dikirim ke rumah kompos di sebagian diolah melalui lubang kompos organik yang tersedia di dalam kawasan. Penyiraman kawasan juga dilakukan setiap pagi dan sore, namun kebakaran pada malam hari menjadi alarm bagi pengelola untuk memperkuat pengawasan ketika kawasan mulai sepi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.

0: ده يتسدم. Asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHESA. BioHESA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. BioHESA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Rasa dan tidak. BioHESA terbukti secara empiris dapat berbagai dari yang ringan sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHESA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHESA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHESA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHESA, harapan selalu ada.
1: Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Kare At-Taqwa Stadion Mini di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum Pasos Pasum Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi kini bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat. Stadion Mini di Setia Mekar sudah dapat digunakan oleh seluruh warga. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pembina Komunitas Sahabat Ngopi Duta Ageng Bimantoro. Menurutnya pada masa kepemimpinan Kepala Desa Setia Mekar Suryadi, penggunaan stadion ini belum dapat diakses seluruh warga. Ia mengapresiasi Kasan Abdullah yang telah ditetapkan sebagai kepala desa terpilih dan berharap fasilitas itu dapat terbuka bagi seluruh warga masyarakat. Bimantoro mengatakan keterbukaan fasilitas umum perlu diiringi dengan pembangunan desa yang menyentuh berbagai aspek penting. Menurutnya pembangunan infrastruktur tapi juga pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Sementara Ketua Umum Sahabat Ngopi Tri Aprianto mengingatkan agar program pembangunan ke depan disusun berdasar kebutuhan warga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sebelumnya penetapan Kades terpilih disampaikan Ketua Panpil Kades Setia Mekar Prasetyo. Penetapan dituangkan dalam berita acara nomor 007 Panpil Kades BA 2026 tentang penetapan calon kepala desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Setia Mekar tahun ini memperoleh 9.604.

43 suara. Dengan hasil itu, Kasan Abdullah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Selanjutnya akan menjalani tahapan sesuai ketentuan sebelum resmi menduduki jabatan kepala desa Setia Mekar periode 2026-2034. Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pilkades Setia Mekar, mulai dari panitia, pemerintah desa, aparat keamanan, para calon saksi hingga masyarakat pemilih. Menurutnya seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib dan kondusif hingga proses pemungutan, penghitungan serta penetapan calon kepala desa. Ia juga memuji kedewasaan masyarakat Desa Setia Mekar dalam menggunakan hak pilih serta menjaga suasana tetap damai meski terdapat perbedaan pilihan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 9 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Kesempatan bagi Soib Karib untuk bersama-sama mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Korikawati, ya. Acaranya akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 25 September 2026. Jadi bagi Soib Karib yang ingin mendonorkan darahnya, ya, apalagi ini kesempatan untuk berbagi peduli dengan sesama, silakan bisa mendaftarkan diri dalam acara donor darah yang akan digelar oleh Korikawati pada hari Jumat tanggal 25 September 2026. Kegiatan donor darah ini dalam rangka program kerja Ikatan Profesi Kesehatan At-Taqwa Putri dan kegiatan dalam rangka menyambut 70 tahun At-Taqwa. Jadi pastikan bagi Soib Karib yang ingin bergabung untuk menyiapkan diri mengikuti kegiatan donor darah bersama Korikawati, Korps Ikatan Keluarga Bituren At-Taqwa Putri. Acaranya akan digelar pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 mulai pukul 7 pagi, ya, mulai pukul 7 pagi untuk kegiatan tersebut. Kemudian kami juga lanjutkan dengan informasi berkenaan dengan apa yang menjadi perhatian seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah mereka yang saat ini statusnya sebagai P3K. Pemerintah Kota Bekasi mulai mempersiapkan proses perpanjangan masa perjanjian kerja bagi lebih dari 3.000 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Usulan perpanjangan diajukan masing-masing perangkat daerah pada bulan September dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bekasi, Anjar Budiono, mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh perangkat daerah untuk mengusulkan perpanjangan masa perjanjian kerja P3K. BKPSDM masih menunggu usulan dari seluruh perangkat daerah sebab masa perjanjian kerja ribuan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkot Bekasi akan segera berakhir.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Kita rumuskan ibadur rahman adalah mereka yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka yang hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain kecuali Allah. Hanya Allah semata. Mereka hanya mensucikan Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak tunduk kecuali kepada Allah, dan pegangan hidupnya berpegang teguh kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Sohib Karib At-Taqwa, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sekitar 1,4 triliun untuk sektor infrastruktur pada tahun depan. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas dengan pagu sekitar Rp542 miliar. Selain jalan, anggaran diarahkan untuk infrastruktur pendidikan dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Rencana ini masih dalam tahap penyusunan plafon anggaran. PLT Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Selain jalan, pemerintah menyiapkan sekitar Rp220 miliar untuk infrastruktur pendidikan. Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Bekasi akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian dari prioritas tersebut. Di luar infrastruktur, Pemkab Bekasi memproyeksikan anggaran sekitar 1 triliun untuk penguatan sumber daya manusia SDM, sementara sektor ekonomi mendapatkan sekitar 22 miliar dari bidang pemerintahan sekitar Rp1,2 triliun. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sohib Karib. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid.
1: Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054.
3: Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan

0: Kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit, aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar, tempat tinggal buat Yusuf. Tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntil yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sapi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sapi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sapi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual.
0: Itu namanya hablir habalah.
1: Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 26 KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi. Saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakki fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi dan setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya,

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

0: يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
1: Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

0: dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.
1: Qala sanashuddu 'abdaka bi akhika wa

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."

Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat, wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa huwa astaqul qailin, inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih salawatullah wa salamuhu alaih. Wa qala aidan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur dengan segenap keluarga beliau, Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Nurul Anwar dengan segenap keluarga besar beliau, dan seluruh keluarga besar dari almarhum guru kita, pahlawan nasional Bapak Kiai Haji Nur Ali. Semoga semua mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai-kiai yang hadir, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alangkah beruntungnya kita pada hari ini, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, yang merupakan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhdat, hanya saja aku adalah rahmat, karunia rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan kepada makhluknya, terutama golongan manusia dan jin, sebagai ialah dua yang berkewajiban untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan jamaah sekalian, apa tugas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Yang dimaksud di sini adalah tidak lain dan tidak bukan, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan akhir dari mata rantai para utusan Allah, para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul, ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami utus engkau hai Muhammad, yaitu menjadi pembawa kabar gembira. Pertama, menjadi saksi atas keesaan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa mubasyiran wa nadhira, nabi pembawa kabar yang menggembirakan bagi umatnya yang nabi dakwahi, yang nabi ajak, yang nabi panggil untuk menyembah Allah saja, tinggalkan penyembahan yang batil, tinggalkan patung-patung berhala, maka orang yang menerima dakwah Nabi masuk Islam mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan terus menjaga iman Islamnya, husnul khotimah, digembirakan dengan surga. Wa nadhira, dan Nabi pembawa kabar yang mengancam, yang menakutkan, manakala umatnya tetap saja kafir, tetap saja menyembah patung berhala, menolak dakwah Nabi, sampai matinya enggak masuk Islam, diancam dengan mereka akan mendapat siksa neraka, na'udzubillah min dzalik. Wada'iyan ilallah bi'idznih, dan Nabi adalah sebagai penyeru, pengajak yang memanggil kepada Allah dengan izin Allah, wasirajam munira, dan Nabi adalah lampu yang terang benderang menerangi perjalanan manusia menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masa 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, rampunglah, selesailah tugas Nabi dengan sebaik-baiknya. Pada hari Jumat ketika Nabi hajjatil wada' turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan aku, dan aku redha bagimu Islam agama. Alhamdulillah, kita sekarang di Indonesia, kita saat ini mudah-mudahan termasuk muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mari kita pertahankan terus sekokoh-kokohnya agama Islam, agama tauhid yang intinya la ilaha illallah, jangan sampai bergeser, jangan sampai digondol oleh orang di luar Islam. Saya dengar bahwa di daerah kita ini semakin meningkat yang namanya katakanlah arus kristenisasi. Waspadalah, jaga diri kita, jaga keluarga kita, anak-anak kita, agar terus mereka di hatinya terukir dua kalimat syahadat, jangan sampai keluar atau murtad dari Islam, na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya di sini banyak mubaligh, ada Kiai Haji Saifuddin Amsir, ada Kiai Haji Syukron Makmun dan lain-lainnya, maka saya ingin mari kita mengokohkan akidah. Dengan saya ingin mengajak kita mengumandangkan akidah sahihah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad, akidah mujmalah, mohon kiranya tenang dan saya ucapkan diikuti oleh jamaah sekalian, agar betul-betul hari ini terukirlah akidah di dalam hati kita, dan akhir hayat kita bisa tetap dalam Islam, dapat iman husnul khotimah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Alhamdulillah pada hari ini kita telah membaca yang dinamakan Al-Aqidatul Mujmalah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Ini sangat penting, kenapa? Karena nanti di dalam kubur semua akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk. Bagi orang yang telah mantap akidahnya, memang dia berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan akidah dan amaliyah kita tidak bertentangan dengan la ilaha illallah, insyaallah mampu menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Itulah manakala kita menjawab dengan fasih, dengan benar, kubur akan menjadi surga, taman surga. Sebaliknya, kalau hanya KTP Islam tapi enggak sholat, enggak zakat, enggak haji, enggak nuntut ilmu, malahan dosa-dosa besar dikerjakan, enggak tobat-tobat sampai mati, su'ul khotimah, na'uzubillah, khawatir enggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Cuma dia bilang, hah, la adri, karena enggak bisa jawab, kuburnya menjadi hufratun min hufarin niron, lubang neraka, na'uzubillah min dalik. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur, kita bahagia, kita gembira di sini berdiri pesantren perguruan At-Taqwa yang dipimpin, didirikan, ditaksis oleh Bapak Kiai Jenul Ali, sahabat dekat dari ayahanda saya. Jazakumullahu khairan, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya sama hari kiamat. Itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batul.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena, Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia,

0: botol.
1: Cocok gitu, Pak.
0: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepat sih emang.
1: Cepat.
0: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih memang benar begitu.
1: Iya.
0: Iya, pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
0: iya,
1: enak.
0: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOS, ah. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat apa hayat gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak menangis rasanya di sini ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Gua misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan sekarang mah gua pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
0: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
0: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu butuh Pak. Butuh
0: waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
1: mm-hmm.
0: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh baik?
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu,
2: kebuktiannya. Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: hatiku lari.
1: Si penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
2: Lah, Madyak, menti menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, Madyak.
3: Woi, siapa kue?
2: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
3: Ay, ya wis, mana mancing?
2: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
3: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
2: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
3: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
2: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
3: Bio apa sih?
2: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
3: Pahit beli ci.
2: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
4: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
5: Rp200.000
4: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
5: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
6: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
8: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, Yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2

0: sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
4: AM 13.6.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan suatu ketika tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan. Sementara beberapa orang sahabat masih berada di belakang.

Kemudian Rasulullah mengangkat suara dan membacakan ayat sebagai berikut yang artinya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari kamu melihatnya, setiap ibu yang menyusukan akan lupa kepada bayinya yang sedang disusu, dan setiap wanita yang mengandung akan gugur kandungannya. Ketika itu akan engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah benar-benar amat keras." Al-Hajj 22. Ketika para sahabat mendengarnya, mereka bergegas karena mereka tahu bahwa Nabi hendak mengatakan sesuatu. Begitu mereka telah sampai kepada Nabi, kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian hari apa itu? Pada hari itu Adam alaihissalam akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkata, 'Hai Adam, sisihkanlah para penghuni neraka.' Kemudian Adam berkata, 'Ya Tuhanku, berapa banyak para penghuni neraka itu?' Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, 'Dari setiap 1000 orang, 999 orang akan masuk neraka, yang seorang lagi akan masuk surga.'" Para sahabat Rasulullah serta merta menjadi kecewa dan berhenti tersenyum, bahkan ada yang menangis. Ketika Nabi melihat hal tersebut, beliau bersabda, "Bergembiralah dan berusaha keraslah, karena demi jiwa Muhammad terletak di tangannya, kalian tidak termasuk ciptaan Allah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang lain." Para sahabat gembira sekali mendengar keterangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Berusaha keras dan bergembiralah, karena demi Tuhan yang di tangannya terletak jiwa Muhammad, dibandingkan dengan golongan manusia lainnya, kalian ibarat sebuah tai lalat pada seekor onta, atau seperti sebuah bulatan di kaki depan seekor keledai." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa'i.

Ketika waktu subuh telah tiba, Ali bin Abi Thalib nampak tergesa-gesa. Ia tak ingin ketinggalan jamaah sholat subuhnya. Tapi sayangnya, seorang lelaki tua yang berjalan sangat lambat menghambat langkahnya Ali. Kemudian demi menghormati orang tua itu, Ali hanya membuntutinya dari belakang. Tentulah Ali sangat khawatir tak bisa sholat jamaah bersama Nabi. Ketika ia tahu bahwa si tua tadi tidak memasuki masjid, Ali baru sadar bahwa si tua tadi beragama Nasrani. Ketika Ali masuk masjid, ia mendapati Rasulullah tengah ruku. Itu artinya, Ali masih punya kesempatan mengejar sholat tersebut. Ali lalu berjamaah bersama mereka. Ketika sholat telah usai, para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang terjadi?" Sehingga Rasul memanjangkan rukunya. Rasul tak pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ketika aku ruku dan tengah ku baca Subhana Rabbiyal Azimi seperti biasa, maka aku bermaksud untuk mengangkat kepalaku. Tetapi Jibril datang dan menggelar sayapnya di atas punggungku. Lama sekali. Ketika ia mengangkat sayapnya, barulah aku bisa berdiri mengangkat kepalaku." Kemudian sahabat bertanya, "Mengapa bisa begitu ya Rasul?" Jawab Rasul, "Aku tak sempat menanyakan hal itu kepada Jibril." Maka Jibril pun datang menemui Nabi, lalu berkata, "Wahai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa agar bisa ikut berjamaah, tapi seorang Nasrani tua menghambat jalannya. Ali tak tahu kalau ia Nasrani. Ia biarkan orang tua tadi berjalan di depannya. Maka Allah menyuruhku supaya engkau tetap ruku, agar Ali bisa menyusul sholat subuhmu." Kemudian Jibril berkata lagi, "Ini tak mengherankan buatku. Yang lebih mengherankan bahwa Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan perputaran matahari dengan sayapnya, sehingga tenggang waktu terbitnya lebih lama. Ini tentulah karena perbuatan Ali tadi." Kemudian Nabi pun bersabda, "Inilah derajat orang yang memuliakan orang tua lanjut usia, meskipun ia Nasrani."

Sahib Karib At-Taqwa, Abu Toha sudah lama menjadi seorang Muslim yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, ia dengan giat bekerja di kebun kurmanya. Ketika waktu sholat sudah tiba, sesegera mungkin ia mengambil wudhu. Abu Toha akhirnya melaksanakan sholat di kebunnya. Dalam melaksanakan sholat di kebunnya, tiba-tiba perhatiannya tertarik pada seekor burung yang terbang di kebunnya. Burung itu kadang-kadang hinggap di satu dahan pohon, kadang-kadang terbang ke sana kemari. Kemudian burung itu tersesat di rimbunan pepohonan yang lebat daunnya. Ternyata Abu Toha tidak dapat menemukan jalan keluar dari rimbunan daun lebat itu. Karena pemandangan seperti ini, perhatiannya telah tercurah pada tingkah laku burung tersebut. Abu Toha terus mengikuti gerak-gerik burung itu sehingga terlupa bilangan rakaat sholatnya yang telah dilakukan. Kelalaian ini telah menimbulkan penyesalan yang tiada terhingga. Ia menimbang karena semua terjadi dalam keadaan sholat. Abu Toha sadar karena kebunnya ini, maka ia kehilangan perhatian dalam sholatnya. Sehingga setelah mengakhiri sholatnya, Abu Toha langsung buru-buru menghadap Rasulullah. Abu Toha segera menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Rasulullah. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, kebun ini telah menyebabkan aku lalai dari sholatku. Karena itu, aku ingin memberikan kebun ini untuk digunakan di jalan Allah. Apapun yang engkau sukai untuk digunakan, maka pergunakanlah." Peristiwa seperti ini juga telah terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, ketika salah seorang sahabat Ansor sedang melakukan sholat di dalam kebunnya. Tiba-tiba matanya terpandang kepada buah korma yang kebetulan saat itu sedang musim berbuah masak, bergantung di dahan pepohonan. Dengan perasaan senang, matanya terus memandang buah-buahan tersebut. Hatinya demikian senang melihat buah yang telah masak itu. Ia sudah yakin barang tentu hasil panen nanti akan berlimpah dan memuaskan. Dengan perhatian kepada kurma-kurmanya itu, akhirnya kekhusyuan sholatnya jadi hilang. Ia menyebabkan lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakannya. Disebabkan kejadian ini, hatinya sedih tak terkira. Ia sadar gara-gara kebun kurma itu ia kehilangan kekhusyuan sholatnya. Maka ia segera menjumpai Khalifah Utsman bin Affan dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku berikan kebun ini untuk fisabilillah. Apa yang engkau ingin lakukan dengan kebunku, silakan lakukan sesukamu." Maka oleh Khalifah Utsman, kebun tersebut dijual dengan harga 50 dirham. Adapun uang dari hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan fisabilillah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang lelaki penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Amsor yang datang dengan bekas air wudu masih mengalir di jenggotnya, dan tangan kirinya memegang terompahnya. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan seperti perkataannya yang kemarin. Lalu muncullah laki-laki itu lagi, persis seperti kedatangannya pertama kali. Kemudian di hari yang ketiga, Rasulullah pun berkata demikian lagi. Dan kembali lagi yang datang adalah laki-laki itu. Dan kembali yang datang adalah laki-laki itu. Persis kejadian yang pertama. Setelah Rasulullah beranjak, Abdullah bin Amr bin As membuntuti laki-laki itu sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah berkata kepadanya, aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Bila kau mengizinkan, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari. Lalu laki-laki itu pun menjawab, ya boleh, silakan saja. Abdullah menceritakan bahwa ia telah menginap di tempat laki-laki itu selama 3 hari. Dia melihat orang itu sama sekali tidak bangun malam untuk bertahajud. Hanya saja, setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas ranjangnya, dia selalu membaca zikir dan takbir sampai ia bangun untuk sholat subuh. Selain itu, kata Abdullah, aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik saja. Setelah 3 malam berlalu dan hampir saja aku menyepelekan amalnya, aku terusik untuk bertanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran dan tak saling menyapa antara aku dan ayahku. Aku hanya mendengar Rasulullah berkata tentang dirimu 3 kali, bahwa akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga, dan sebanyak 3 kali kaulah yang datang. Maka aku pun ingin bersamamu agar aku bisa melihat apakah amalanmu itu dan nanti akan aku tiru. Tetapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal. Apakah sebenarnya yang membuatmu bisa mencapai apa yang disabdakan Rasulullah? Lalu ia menjawab, aku tidak mempunyai amal kecuali yang telah engkau lihat sendiri. Kemudian ketika aku hendak pulang, ia pun memanggilku dan lalu berkata, benar, amalku hanya yang kau lihat. Hanya saja, aku tidak mendapati pada diriku sifat curang terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Aku juga tidak iri pada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka Abdullah bin Amr berkata, inilah amal yang telah mengangkatmu pada derajat yang tinggi, dan inilah yang berat kami lakukan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali aja masih semangat, ya. Jadi gak perlu diulang. Dari ujung sampai ujung saya lihat semangat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa khassana bisyari'atihi burhana wa dalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul aradina was samawatil ula, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabiul Mustafa wa Rasulul Huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidah wal ustadzat yang alhamdulillah pada kesempatan acara ini cukup banyak dihadiri oleh para alim ulama, para tokoh masyarakat Kampung Perwira, Kelurahan Perwira ini. Wabil khusus yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji M. Abror S.E. yang kami muliakan Al-Ustadz Sumarno S.Pd.I. beliau selaku ketua penyelenggara, Al-Mukarram Ustadz Nur Ali, Ustadz Dadang, Ustadz Husaini Al-Bantani, Ustadz Muhammad Nasir, Ustadz Haji Abdul Rashad ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Perwira, para asatidah wal ustajat lainnya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Wabil khusus rekan kami yaitu Ustadz Muhammad Irhas Abul Khair S.Pd.I. mohon maaf apabila ada yang tidak disebut namanya karena terlalu banyak yang hadir. Matta'anallah bituli hayatihim, amin. Wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid daraini, amin ya Robbal. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul tercatat sebagai umatnya, mulai dari kami membebaskan diri kami dari segala hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, tapi kenyataannya belum akad nikah itu

Belum lagi ketika kita mengadakan ulang tahun anak kita, beli kue tar, umurnya 10 tahun, beli lilin 10, disundut, ditiup, ditepokin tangan. Saya tanya, ada enggak tata cara ibadah Islam dengan menggunakan lilin? Ada? Ada enggak ajaran Islam doa sambil tepuk tangan? Ada enggak? Tapi kenapa dikerjain? Betul, Bu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka aw wa tasdiya. Yahudi dan Nasrani, cara ibadahnya adalah dengan bersiul-siul, tiup terompet, dan tepuk tangan. Maka apabila ada orang Islam mengadakan acara dengan tepuk tangan dan dengan tiup lilin, berarti dia telah mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, padahal dia mengakunya orang Islam. Marah gak Allah? Besok beli lilin 30, tiup tuh biar ngebul. Gue gedeg banget jadinya. Panggil ustaz, bacain doa. Ya Rob, berikan kami keberkahan. Kenapa sih jadi orang Islam ribet-ribet banget? Jelas, Bu? Bapak jelas? Yang paling miris, yang kadang-kadang saya suka sedih, ketika terjadi kematian, yang meninggal orang Islam, keluarganya Islam, yang ngurusin Islam, tetapi menggunakan tata cara Yahudi. Na'udzubillah, amin. Bu, begitu keluarganya mati, lagi pakai baju begini, langsung pulang dulu. Salin pakai baju hitam, kerudungannya hitam, kacamatanya hitam, sendalnya juga, payungnya juga, dalemannya juga. Emang tahu? Saya pengen tanya, itu yang ngajarin siapa? Kalau ada ustadz kiai ngajarin itu, suruh mari diskusi sama saya, buka kitab blak-blakan. Ini kalau gak diginiin, terus dijalanin. Padahal itu produk Yahudi dan Nasrani. Man tashabbaha biqaumin bahwa minhum, siapa yang meniru-meniru kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat agama lain, maka nanti di akhirat kita kumpul dengan orang yang kita tiru. Mau kumpul sama Yahudi? Enaknya kan kumpul sama Nabi. Setuju? Rasulullah bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah olehmu pakaian-pakaian putih, karena pakaian putih adalah sepaling-paling baik pakaian, dan bungkuslah si mayat dengan kain kapan putih. Perintah pakai baju putih seiring dengan mengkafani mayat dengan kain. Jadi kalau ada orang meninggal pakai baju bukan hitam. Hitam kali. Awas besok saya lihat masyarakat perwira ada yang hitam-hitam. Saya bilangin Bimas Pol tadi yang kori kita. Kenapa? Karena kita Islam. Yang lebih menyedihkan, yang lebih menyedihkan, perempuan rame-rame ikut datang ke liang lahat menyaksikan si mayat untuk dikuburkan. Ini maaf belum bahasan ya. Saya lagi di mana-mana ini saya omongin karena inilah dasar ajaran Islam. Perempuan ngikutin ke kuburan, malah sampai ngeliatin ketika mayat dimasukin ke liang lahat, pakai nangis lagi, pakai bau kembang lagi, mata lo. Ngerti mata lo? Biar seger, Bu. Kalau gak gitu gak seger. Maafin aja ya. Setuju? Lanjutin. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah mau melayat jenazah sekalian nyolatin, tahu-tahu ibu-ibu lagi pada duduk di depan rumah yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Ma yujlisukunna.
Ibu-ibu.

0: ini pada duduk di sini pada ngapain? Kata ibu-ibu yang di perwira jawab, nantazirul janajah. Saya ya Rasulullah nunggu jenazah yang akan dibawa ke kuburan. Kata Rasulullah, hal tahmilna al mayit? Apakah kamu nanti akan mengboyong, menggotong mayit? La ya Rasulullah, enggak. Hal tunjirna al mayit ila kubrihi? Apakah kamu nanti nurunin jenazah ke dalam kuburnya? La ya Rasulullah, parji'na ma'zuratin ghairu ma'juratin. Pulanglah kamu dengan membawa dosa, bukan membawa pahala. Ai alaikunna ismun walaisa alaikum ajrun fitiba'ikunnal janajah wa huduril kuburi. Kamu dapat dosa bukan dapat pahala. Perempuan ngikutin ke kuburan. Hadisnya hadis sahih ini. Oleh karena itu saya berharap Masjid Al-Muhasibin, Al-Muhasibin Mbak ya. Masjid Al-Muhasibin yang masih dalam proses pembangunan, saya mohon kepada warga di sini jangan cuman dijadikan satu-satunya kegiatan sholat saja. Jadikan masjid ini pusat pengkajian Islam. Adakan pelajaran-pelajaran baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Mengapa? Jangan sampai apa yang diprediksi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah akan benar-benar terlaksana. Sehingga orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar agama bisa mendalami di sini dengan para ulama, dengan para kiai, para ustad. Ustad di sini kurang, bilang sama saya mau berapa perlu kiai, berapa perlu ustad, nanti saya ekspor impor tuh kiai. Udah kayak barang. Apa kata Sayyidina Ali? Yati ala nasi zamanun. Nanti satu saat akan terjadi. La yabqa minal islami illa ismuhu. Banyak orang yang mengaku agamanya Islam, tetapi dia tidak kenal Islam. Sehingga Islam cuma nama doang. Wala minal Quran illa rasmuhu. Nanti Al-Quran cuma sebagai catatan dalam kitab, tetapi gak ada yang mampu membaca, gak ada yang mampu mengkaji Al-Quran. Wayakmuru masajidahum wahum khorobun min zikrillah. Mereka semangat membangun masjid, tapi masyarakatnya kosong dari ingat kepada Allah, alias gak mau beribadah. Maka nanti akan timbul huru hara bala bencana yang dikirim sengaja oleh Allah subhanahu. Begitu. Mengapa demikian? Masjid adalah merupakan barometer. Masjid merupakan ukuran keimanan seseorang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ibu, apa bacaannya? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid. Apabila kamu melihat ada orang yang sering datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah kata Allah, mereka itu dijamin adalah orang beriman. Tandanya orang beriman sering datang ke masjid. Tapi ada yang datang ke masjid numpang BAB doang, pulang. Pipis pulang. Mandi, kalau itu gak masuk hitungan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah hanya orang yang beriman kepada Allah. Jadi ukuran beriman, makanya bersyukur di kampung perwira ini diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah bisa bangun masjid yang sebelumnya belum ada masjid. Saya dengar ini masjid dibangun dari tahun 2007 dan sampai sekarang belum rampung. Ketika sebuah kampung diberikan kekuatan oleh Allah bisa bangun masjid, ini berarti karunia dan rahmat Allah yang terbesar sepanjang perjalanan hidup umat manusia. Mengapa demikian? Lanjutin, Bu. semua manusia yang ada di bumi ini, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia kagak danta. Ada orang yang kagak danta. Islam bukan, kafir bukan, gila bukan, bener juga kagak. Itu namanya orang enggak? Semua makhluk Allah di muka bumi ini tidak kecuali punya dua rumah. Punya dua? Ibu berapa rumahnya? Satu. Udah lunas? Belum. Semua hamba Allah punya dua rumah. Ma min abdin illa walahu baitani. Semua hamba punya dua rumah, baitun fil jannah wa baitun finnar. Satu rumah di surga, satu rumah lagi di neraka. Fa ammal mu'min fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu finnar. Orang yang beriman, dia akan membangun rumahnya di surga dan menghancur leburkan, merobohkan rumahnya yang di neraka. Tuh orang mukmin. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, payabni baitahu finnar, dia membangun rumah di neraka, wa yahdimu baitahu fil jannah, justru yang di surga dia rubuhin tuh rumah. Itu siapa, Bu? Orang kafir. Bagaimana caranya membangun rumah di surga, merubuhkan rumah di neraka? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, niscaya Allah akan membangunkan rumah mewah di dalam syurga. Untung nih di Perwira ada pembangunan masjid, sehingga ada kesempatan buat kita membangun rumah di surga. Ustaz, boleh jadi masuk surga. Bangun masjid kan ratusan juta. Pastilah masuk surga. Kan saya boro-boro bangun masjid, kan masih ngontrak. Ini tanggal 2 Maret, yang Februari itu belum dibayar kontrakan. Boro-boro bangun. Bukan berarti satu masjid kita bangun, man bana lillahi masjidan walau kamab hasikototin libaidiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid meskipun sebesar sarang burung tempat bertelur, niscaya Allah akan bangun rumah di surga dengan catatan yang dia keluarkan lillahi. Sarang burung, Bu. Sarang burung, kuatnya satu sak semen, berikan. Jangan dibuang kesempatan untuk membangun rumah di surga. Hanya salah satunya caranya adalah membangun masjid, berarti kita membangun rumah di surga. Ada kisah nyata, Pak. Waktu saya bangun masjid, pertama kali saya mintain warga seluruhnya tanpa ditentuin. Terserah berapa maunya. Terkumpul jadilah pondasi. Begitu jadi pondasi kan nerusin lagi tuh atasnya. Saya suruh keliling lagi tuh warga. Begitu keliling panitia ini, apa kata warga? Kan bulan kemarin saya udah ngasih sumbangan masjid. Kok ini dimintain lagi? Doyan amat duit panitia masjid. Bapak Ibu, kalau zakat itu ditentuin waktunya. Setahun sekali, itu pun kalau hartanya cukup. Tapi yang namanya infak sodako jariah, setiap saat pun diberikan kesempatan oleh Allah, kita lakukan itu tidak ada jeleknya. Bu ya, mudah-mudahan masyarakat sini terus mengalir, tidak ditentukan jumlahnya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ekonomi masih sulit, ini masih rawa, belum ada rumah. Bangun musola bagaimana caranya? Tiap 3 hari sekali panitia keliling ke rumah, ibu-ibu ngasih 1 gelas beras. Termasuk saya ikut keliling. Segelas beras, 3 hari sekali seberas geras, dikumpulin panitia, dijual, beliin bata. Yang namanya infak, apalagi untuk masjid, bukan hanya sekali, selama bangunan ini belum selesai, di situ ada kewajiban kita, di situ pintu terbuka untuk bangun rumah di surga. Meskipun sebesar sarang burung tempat bertelur. Mau bangun rumah di surga, Ibu? Bagaimana kalau sekarang kita bangun rumah di surga nih? Mau enggak? Benar. Yuk, dompetnya disiapin. Enggak usah banyak-banyak, seikhlasnya. Mumpung pintu surga lagi dibuka oleh Allah. Panitia siap mengutin, panitia? Ada petugas.
1: Ada.
0: Yuk, kita keliling.
1: Pada seksi.
0: Ayo.
1: Ya.
0: Kita baca solawat. Kita bangun rumah di surga. Ayo cepetan Bapak Ibu. Ustazah, cepetan. Nih dari depan dulu. Silakan. Mana yang suaranya enak baca solawat? Ayo silakan.
1: Iya. Mari sama-sama kita beramal untuk akhirat kita.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Bu, Ibu, ikhlas Bu. Ntar dipaksa sama saya katanya. Ikhlas Pak ya. Saya yakin dan percaya bahwa Allah saat ini menyaksikan kita lagi meninfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan. Para bapak dan ibu, setiap hari ketika matahari terbenam ada dua malaikat yang selalu berdoa tidak henti-hentinya. Setiap kali matahari terbenam ada dua malaikat yang berdoa. Mamin yaumin ghorabat syamsuhu illa wa malakani yunadiani. Malaikat yang dua itu berdoa. Doanya berbeda. Yang satu menyatakan Allahumma'ti munfikon kholapan. Ya Allah, gantilah rejeki orang-orang yang pada hari ini menginfakkan hartanya. Amin. Pasti diganti. Tetapi malaikat yang satu waqalal akhar, malaikat yang satu berkata Allahumma'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kerugian, cabut keberkahan orang-orang yang hari ini tidak infak padahal dia mampu berinfak. Na'udzubillah min. Iya, gak usah banyak-banyak, sedikit tapi rutin. Insya Allah yakin masjid kita ini akan jadi, amin ya Rabbal, dan akan kita jadikan kegiatan pelajaran-pelajaran tentang keagamaan, amin ya Rabbal. Sedikit lagi saya lanjutin, karena kontraknya sampai jam 12. Ibu, Bapak, bagaimana seandainya saya ini jangankan buat impak ke masjid, saya ini korek cok seperti ayam. Begitu dapat rejeki, dimakan saat itu juga habis. Karena rejekinya rejeki sama dengan ayam korek cok, dikorek langsung dipacok habis. Boro-boro buat impak ke masjid, anak-anak juga sering kagak kebagian nasi. Bagaimana Ustadz, bisakah saya membangun rumah di surga? Bisa! Islam gampang, semuanya bisa asal ada kemauan. Pada satu saat ada sahabat Nabi demo langsung kepada Nabi. Ketika Nabi lagi di masjid, ada beberapa orang sahabat datang demo kepada Nabi. Tapi demonya bukan kayak di Indonesia berebut jabatan, berebut rezeki. Demonya para sahabat karena dia takut kagak kebagian kapling di surga. Apa yang dia demo? Ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya yang sering menginfakkan hartanya, mereka meninggal dengan membawa segudang pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti saya sholat. Yusodakuna biujuri bipuduli amwalihim. Tetapi yang menjadi permasalahan, mereka bisa bersodakoh dengan kelebihan hartanya, saya apanan kagak bisa sedekah. Berarti Allah gak adil. Orang kaya boleh jadi masuk surga, dia sholat, dia puasa. Saya sholat, saya puasa, tapi dia sodakoh, saya kagak. Bagaimana saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Kamu enggak sadar? Allah menciptakan kamu yang ada di tubuh kamu semuanya bisa dipotensikan untuk bersedekah. Wa inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Wa kullu tahlilin shadaqatan. Wa kullu tahmidin sodakotan, wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Kamu mengucap tasbih sedekah, mengucap tahlil sedekah, mengucap alhamdulillah sedekah, tidur bareng sama istri itu pun sedekah asal ikhlas. Ibu ketawa, sedekah ntar pulang-pulang sedekah. Lalu bagaimana? Itu kan masalah sodako. Ini saya harus niat impak di masjid. Bisa, asal mau. Man asroja fil masjidi sirojan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arusi yastaghfirunallaha madama fi dzalikal masjid. Apabila ada orang menyalahkan lampu di dalam masjid, maka tidak henti-hentinya malaikat yang ada di langit dan malaikat yang bertanggung jawab tentang arus, mereka semuanya beristighfar, mohon ampun kepada orang yang menyalakan lampu di masjid. Dan selama lampu itu menyala, berarti tidak henti-hentinya malaikat dan penanggung jawab arus beristighfar. Nggak bisa infak datang ke masjid, tapi jangan bohong. Jam 3:30 dia bangun, datang ke masjid, dia nyalanya nih, balik lagi dia tidur. Pala lu ngebul. Setiap lampu dinyalain artinya kita itu sedang berhajat untuk beribadah. Udah infak kagak, datang ke masjid juga mau ngapain? Ngakunya orang is na'udzubillah min makmurkan masjid. Kenapa? Tanda orang itu beriman, lihat seberapa banyak dia ke masjid. Sekarang terbalik, na'udzubillah. Ini mohon maaf, ini pahit untuk diucapkan. Tetapi mau tidak mau, tugas dan kewajiban ustadz untuk disampaikan. Kalau enggak disampaikan, masuk neraka. Kenapa? Diputar balikan. Ada sebagian ustadz, malah justru secara tidak langsung, saya katakan, secara tidak langsung, ini saya ngomong di radio luas, saya berbicara di radio, secara tidak langsung ada ustadz yang justru mendidik jamaahnya tidak masuk ke masjid. Kenapa? Karena kegiatannya selalu mengambil di luar-luar masjid. Sebaliknya, ada orang yang ingin mencari keuntungan dunia, mencari kedudukan, saat-saat ini sedang berlomba-lomba mendekati pengurus masjid untuk mengadakan acara untuk mencari kesempatan dan mencari dukungan dari masyarakat. Apa kata Rasulullah? Saya kunu zamanun, nanti akan terjadi. Qaumun yajlisuna fil masajidi hilakon hilakon. Orang-orang berkumpul di masjid, berhalaqoh, berkumpul, wa imamuhumud dunya, hanya untuk kepentingan dunia, untuk meraih harta kekayaan dunia. Pala tujalisuhum, kalau ada yang model begitu, jangan mau duduk bareng sama mereka. Kenapa? Fa innahu laisa lillahi fihim hajatun. Allah tidak butuh sama sekali dengan orang-orang itu. Masjid dibuat kampanye, dosa seumur hidup. Ini saya ngomong di radio. Masalahnya ada masjid, Pak. Udah bertahun-tahun gak ngadain acara. Tumben kemarin ngadain acara mulid. Begitu saya tanya, karena ada orang yang berkepentingan, membiayai, dan yang berbicara dia untuk meraih simpati dukungan dari jamaah masjid. Na'udzubillah, amin. Alhamdulillah di sini gak ada. Ada gak? Biarin dia dengar. Kesel saya, seumur-umur gak pernah datang ke masjid, seumur-umur gak pernah ngikut maulid, giliran nyalon datang ke masjid, na'udzubillah, amin. Ngapain takut ngomong? Orang ajaran Islam ini. Setuju, Bu? Kalau mau nyumbang-nyumbang aja, Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah tidak tidur. Intansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan Allah akan memperkuat kedudukan kamu dan Allah akan memperkuat jabatan kamu. Enggak mesti harus kampanye di masjid. Paham? Paham? Mohon maaf. Ini hadis Rasulullah, hadisnya sahih. Jadi kalau mau nolong agama Allah silahkan aja. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Diperli ditetapkan oleh Allah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarrai, kejahatan setitik akan diperlihatkan, kebaikan setitik akan diperlihat. Kalau kita ikhlas karena Allah, nanti Allah akan mengetuk hati orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan menggunakan masjid untuk kepentingan dunia. Ya, untung di sini enggak ada. Kalau ada saya mau pulang tadi, terus terang aja. Saya telepon Ustaz Dirhas. Ustaz, kenapa? Ada bendera enggak di situ? Enggak. Awas kalau ada bendera, saya pulang. Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Kenapa kita ini beribadah? Kita ngadain maulid. Kita berdoa supaya Masjid Al-Muhasibin cepat. Jadi ngapain segala gituan dibawa-bawa? Na'udzubillah min. Mungkin itu aja dulu. Bapak Ibu, intinya. Intinya. Kalau ingin Allah berpihak kepada kita, maka jalankan agama Allah, ikuti perintah Rasulullah. Kalau kita orang Islam disuruh sholat, mesti sholat. Disuruh infak, mesti. Disuruh zakat, mesti. Ngurus jenazah harus dengan cara is. Ulang tahun dengan cara is. Jangan ngopi dari agama yang lain. Insya Allah keberkahan akan berpihak kepada kita. Amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Dan sekali lagi, itulah yang saya bisa, itulah yang saya dapat. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan, saya mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang, Tandi Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini.

0: Bener kok.
1: Lah, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah, bukan saya
1: Gundam.
0: Gundam bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya. Kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa, Kong? Rahasianya, Kong?
1: Gak ada rahasia, cuman sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah Kong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen Kong campurin roti tuh manis, ngadu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka Kong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu Kong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah, jadi minyak tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Beli di radio. Di radio loh, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat Kong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 Atakwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdul cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya.

Bayir ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair sepeninggal ayahnya menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Zubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Zubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku. Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Jubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1.000.000 dirham.' Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, 'Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya.' Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu.' Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, 'Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya.' Kemudian Ja'far pun berkata, 'Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu.' Maka Abdullah bin Zubair berkata, 'Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya.' Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, 'Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, "Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini." Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini." Sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya. "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin? Mana mungkin? Aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-adhim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan korban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok Cepu saudara-saudara diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya lah, disini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80%
1: ya. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. Heeh. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada goro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin.

0: Gini ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakon dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: bongkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya. Saya mau kan dulu ya Kong ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Maduyama istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Maduyama istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan

0: bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis, serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
1: Rp200.000
0: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
1: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Ya sholat loh. Tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
4: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu. di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 13

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembiratan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka

0: dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalallahu ta'ala fi kitabihil aziz, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ajengan yang berhadir, malam ini saya ketemu dengan tuan guru kita semua, ajengan kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya enggak sangka beliau tinggal sini. Dan masjid ini ramai. Biasanya masjid kalau ada ulama-nya, insya Allah masjid itu menjadi terang benderang. Alhamdulillah ketemu. Baru pertama kali saya kemari, Pak Kiai. Mohon izin ini duduk di atas. Kepada pengurus masjid, BKM dan seluruh jajaran yang telah susah payah membina masjid ini segini hebat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya generasi muda. Saya lihat ini 70% lebih yang hadir anak muda ini. Kalau anak muda sudah mulai suka dengan agama, ciri-ciri agama akan tampil ke puncak. Luar biasa ini. Saya lihat 70% saya pikir ini. Lebih mungkin anak muda yang hadir. Di pundak kamulah semua tanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap abadi sampai hari kiamat, menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mau Indonesia tetap NKRI sampai hari kiamat, tapi bukan sekedar NKRI. NKRI yang bejat untuk apa? NKRI yang menghalalkan perzinahan, LGBT, judi, mabok, minum keras di mana-mana, narkoba, puluhan ton masuk kemari. Kalau itu kiamat ajalah negeri ini. Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di pundak kamulah anak-anak muda tanggung jawab itu. Kami sudah tua. Kami akan kembali kepada Allah SWT. Kamu yang meneruskan negeri ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari kita disuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakutin ini. Kita suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah SWT. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wa nisyanul maut ra'su kulli khathiah. Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Udah nenek-nenek umur 80 masih nyanyi rock. Apa-apa-apanya dong. Ya Allah, gigi aja udah gak punya tuh orang. Kenapa dia berani begitu? Lupa mati. Udah nenek-nenek umur 60 masih pakai rok pendek, gelar hajah. Disuruh pakai kerudung lah bu. Ngapain? Itu kan ke Arab-Araban. Kucing aja lihat dia udah gak selera. Aduh. Kucing aja lihat pahanya udah kendor. Aduh. Kenapa berani begitu? Lupa mati. Dia pikir dia mau hidup 1000 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuma Nabi Adam, 1050 tahun. Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Tidak ada manusia hidup 1000 tahun itu, tidak ada. Yang hidup 1000 tahun itu cuma Nabi Adam sendiri. Ada satu lagi lah, Bob Tutupoli. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. 60 aja udah setruk, mau 1000 tahun. Diganti, memang lebih bagus ini.
Ah, cerita mati, kita mau cerita mati. Mati itu keniscayaan mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa mesti mati. Manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis pun mati. Ditiup sangkakala, iblis mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Mati semua. Ditiup sangkakala, semua mati. Malaikat yang di langit, makhluk yang di bumi mati. Yang hidup tinggal malaikat pemikul arasy, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang niup itu enggak mati dong. Masa yang niup mati? Tapi kemudian Allah matikan. Malaikat pemikul arasy mati, malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail mati semua. Tinggal malaikat maut. Kata Allah, kamu malaikat maut, pergi kamu cabut nyawamu sendiri. Dicabut pelan banget, namanya nyabut sendiri. Coba kita suruh cabut kuku sendiri, coba. Cabut pelan-pelan, menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya. Cabut sendiri nyawanya, gak sanggup. Kata malaikat maut, gak mampu aku ya Allah, sakit. Kalau aku tahu mati sakitnya seperti ini, aku gak akan berani mencabut nyawa makhlukmu yang soleh. Saya gak berani mencabut nyawa saya sendiri, gak mampu saya Allah. Akhirnya Allah matikan malaikat Mikail. Malaikat maut habis. Tinggal Allah, Huwal Hayyul Qayyum, yang Maha hidup lagi Maha berdiri. Ternyata mati sakit. Malaikat maut enggak sanggup mencabut nyawanya sendiri saking sakitnya. Kata Rasulullah, mati itu yang paling enak. Jadi mati yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Kalau yang paling sakit gimana itu? Yang paling enak mati seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Musa, mati yang paling lezat seperti ditikam pedang 1000 kali. Kata Nabi Isa alaihissalam, mati yang paling enak seperti burung digoreng hidup-hidup. Bagaimana kita mau menghadapi mati yang sebegitu menyakitkan? Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis lain, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajid. Gampang keluar roh orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Ceret, selesai. Hah, kok bertentangan nih hadis? Yang satu bilang seperti kambing di kulit hidup-hidup, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Tapi Rasulullah mengatakan lagi, orang beriman mati rambut seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak terasa sakit. Loh, kok bertentangan ini hadis? Kalau kita orang bodoh seperti saya ini, enggak boleh sok pinter soal hadis. Wah, ini mengatakan sakit. Yang ini Rasulullah bilang enggak sakit. Wah, kalau begitu yang benar yang mana ini? Yang ini yang benar, yang ini dhaif dibuang, yang ini sahih diambil. Ah, kita bukan ahli hadis. Kita ini ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar berhadas kecil. Kita bukan ahli hadis. Sok-sok mau menghakimi hadis. Satu orang ulama ahli hadis, beliau jumpa dua hadis ini, dia nangis. Ya Allah, hamba orang bodoh, enggak ngerti tentang hadis Rasul. Padahal dia hafal itu hadis, sama sanad-sanadnya dia hafal. Tapi aku enggak paham ya Allah, bagaimana yang satu bilang sakit, yang satu bilang mati enggak sakit. Beri kepahaman kepadaku ya Allah. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Minta ilmu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak ku beri ilmu padamu kecuali sedikit. Dia siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Merenungi dua hadis saja berhari-hari puasa dan tahajud. Sampai satu hari dia jumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Siapa yang jumpa Rasul dalam mimpi itu pasti Rasul. Sebab iblis dan setan tidak mampu menyamar seperti Rasul. Jadi kalau siapa saja yang hadir ini pernah jumpa dengan Rasul dalam mimpi, itu pasti Rasul.
Tapi kalau jumpa dalam mimpi jumpa Ahok, belum tentu Ahok. Kalau Rasul mesti. Begitu beliau orang alim ini, ahli hadis ini jumpa Rasul dalam mimpinya, dia pun menangis. Ya Rasulullah, alimni hadal hadis. Ajarilah aku tentang hadis ini. Yang satu Tuhan bersabda sakit mati, yang satu Tuhan bersabda mati tidak sakit. Ajarilah aku ya Rasul. Nangis-nangis. Rasulullah bilang, ah, coba kamu baca dalam surah Yusuf. Rasulullah cuma bilang Iqra surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Bangun. Begitu bangun langsung duduk baca surah Yusuf. Hafal Quran. Ulama. Kalau kita hafal Quran. Wah, kalau kita hafal Quran ulama ini langsung baca surah Yusuf. Dapatlah dia keterangan tentang hadis itu di surah Yusuf. Bahwa mati tetap sakit. Yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau orang beriman yang mati yang soleh, diperlihatkan oleh Allah surga yang akan ditujunya ketika mau mati. Sehingga cantiknya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari menyambut rohnya mau pulang, sakit itu tidak terasa, terbius. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sampai di leher, sakaratul maut, pada saat itu kamu akan melihat tempat yang akan kau tuju. Ahli sorga udah lihat sorga. Sementara anak istrinya yang menunggu di tempat tidur di rumah sakit gak lihat apa-apa. Dia lihat, apa itu cantik sekali. Subhanallah cantiknya. Dicium lagi, harum, masya Allah. Turunlah beberapa asisten malaikat maut. Kadang 6, kadang 8, kadang 10, kadang 12, kadang 20, tergantung derajat ulama yang orang-orang yang mau mati ini. Makin soleh makin banyak. Turun malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya siapa-siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian istiqomah dalam agama. Jatuh bangun lagi, kepleset balik lagi, mencong kembali lagi. Terus istiqomah dalam agama. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati turunlah malaikat-malaikat. Bukan malaikat maut, malaikat asisten malaikat maut. Malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Sudah lihat surga. Dia tanya sama malaikat itu apa? Surga. Siapa punya? Kamu punya. Itu istana? Istanamu. Masya Allah. Batu batanya dari emas. Pintunya dari jamrut. Jamrut sebesar kuku aja harganya 200. Apa? 2 miliar. Apalagi jamrut sebesar pintu berapa triliun. Coba. Ngapain kita sampai jual agama? Jual agama. Cuman dapat gaji 100 juta sebulan. Kalau kita ahli sorga, pintu istana kita jamrut mas. Dia lihat masya Allah cantik sekali. Lupalah dia rumah kontrakannya yang kumuh. Itu kita mau kemana? Kita mau pulang ke situ itu. Ke istanamu itu. Maka dinampakkanlah bidadari-bidadari memakai sutra hijau. Melambai-lambaikan selendang hijau. Memanggil rohnya pulang.

0: Ah, Mas.
1: Ini berarti yang mati orang Jawa nih. Allahu Akbar. Senyum manis. Barulah datang malaikat maut. Komandannya datang. Malaikat maut memberikan salam. Assalamualaikum. Selamat atasmu. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Malaikat maut saya. Mau ngapain? Ya jemput sampean. Mau kemana? Ke situ. Masya Allah. Ditulislah kalimat la ilaha illallah di jari malaikat maut. Diletakkanlah antara matanya. Dua biji matanya diletakkan. Maka dia baca kalimat itu. La ilaha illallah. Dicabutlah nyawanya. Dengan sangat ringan. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Tercabutlah nyawa orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Tidak terasa sakit. Karena indahnya sorga. Harumnya bau sorga. Dan merdunya nyanyian bidadari. Terbius hilang sakitnya. Keterangan ini dari mana? Dari surah Yusuf. Ulama ini dapat. Ketika itu Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya. Menteri. Kalau di sini Kapolri lah gitu. Kapolri. Bukan Tito, bukan. Kapolri. Istrinya cantik jelita, semesir paling cantik istrinya. Namanya Zulaikha. Orang Melayu, Betawi menyebutnya Jaleha. Jaleha. Itu dia Zulaikha. Gak bisa orang Betawi bilang Zulaikha. Susah. Siapa? Jaleha. Cantik jelita. Tapi masih perawan. Istri Kapolri, tapi masih perawan. Karena Kapolrinya gak punya pistol. Satu rumah dengan orang terganteng sedunia. Masya Allah. Nabi Yusuf itu terganteng sedunia. Nomor dua. Yang nomor satu paling ganteng itu Nabi Adam. Nabi Muhammad mengatakan dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Manusia paling ganteng sedunia Nabi Adam. Sahabat nanya, kami ini kudasar dari Yaman, dari Habsyah, dari Syam, ke Palestina, ke Mesir, sudah kami berdagang. Kami mendengar orang paling ganteng sedunia itu Nabi Yusuf. Tapi kata Rasulullah, tidak. Yang paling ganteng itu Nabi Adam. Langsung diciptakan Allah, enggak lahir lewat rahim ibu. Jadi Nabi Adam itu perutnya aja mulus, enggak ada bolongnya. Buat apa dibolongi wong dia enggak lahir dari rahim ibu kok. Kita perut kita ada udelnya. Nabi Adam enggak punya udel. Untuk apa udel wong dia diciptakan kok? Kita perlu udel kan karena lahir dari rahim ibu, betul enggak? Ah, harinya digunting jadi udel. Bodong lagi salah guntingnya. Kalau Nabi Adam mana ada udelnya? Siapa paling ganteng kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Nabi Adam paling ganteng. Kami dengar Nabi Yusuf. Karena Yusuf nisfu min Adam. Rasulullah bersabda Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Seberapa ganteng Nabi Adam? Separuh laki-laki sedunia dijadikan satu gantengnya untuk Nabi Adam sendiri. Itu kalau ada istri kita lihat pingsan istri kita itu. Separuh laki-laki sedunia dari zaman dulu sampai kiamat dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Terus Nabi ditanya, ya Rasul kalau begitu Nabi Yusuf gantengnya kayak mana? Separuhnya Nabi Adam. Berarti separuh ganteng laki-laki satu dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Seperempat laki-laki sedunia gantengnya jadikan satu untuk Nabi Yusuf sendiri. Sudah habis 3/4. Kami ini ya Rasul memandang wajahmu yang indah. Kami udah ke Yaman, ke Mesir, kemana-mana, ke Syam, ke Palestina, ke Habasyah. Kami belum pernah lihat orang setampan engkau ya Rasul. Ganteng sekali Rasulullah Pak. Gak bosan-bosan lihat wajah Rasul. Siapa yang pernah jumpa Rasul dalam mimpi, pasti mengatakan Rasulullah adalah manusia paling ganteng. Jadi ganteng mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Rasulullah menjawab, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti separuh untuk Nabi Adam ganteng laki-laki, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat untuk Nabi Muhammad. Habis, kita tinggal sisa-sisanya aja. Makanya gak beres aja begini. Gak beres. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah majikannya. Istrinya perawan karena suaminya tidak punya senjata. Bayangkan perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki. satu rumah dengan orang terganteng sedunia setelah Nabi Adam. Maka satu hari diajaknya Nabi Yusuf berzina. Nafsunya Nabi Yusuf mau. Nafsul amarah, nafsunya mau. Tapi imannya menolak. Sehingga Nabi Yusuf tidak mau, imannya menolak. Nafsu mau, nafsu. Nafsu mana mau nol. Nafsu tidak mau taat sama Allah. Yang mau taat itu iman, paham? Kalau nafsu ngelawan aja sama Allah. Makanya kita disuruh puasa, sholat, zakat untuk mengontrol nafsu. Sebab nafsu tetap ngelawan. Mana mau nafsu tunduk sama Allah. Nanti kalau udah hancur nafsu itu, berubah jadi nafsul mutmainnah, baru dia mau taat. Tapi untuk mencapai derajat nafsul mutmainnah itu kan susahnya bukan main, berapa tahun. Begitu Nabi Yusuf menolak perempuan ini, dia lari. Baginda Nabi Yusuf lari menuju jendela, menuju pintu. Itu perempuan mengejar, ditangkap jubahnya, robek sebelah belakang. Kudda min dubur. Jadi perempuan kalau udah mau, jubah robek, bayangin itu. Jangan kalian pikir cuma laki-laki aja yang hebat. Makanya jangan kalian ganggu-ganggu perempuan. Laki-laki ini kadang-kadang di SMS-SMS perempuan. I love you baby. Udah dia mau, mati. HP saya tidak aktif. Jangan main-main dengan perempuan, nafsunya 9. Kejar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari ke pintu. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ini dalil mengatakan laki-laki boleh dipanggil sayyid. Allah memanggil suami daripada Zulaikha itu adalah sayyid. Ada 3 kali di Quran Allah memakai kata sayyid. 3 kali. Jadi sayyidina itu tidak bid'ah. Pertama surah Yusuf. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya mendapati sayyid wanita itu ada berdiri depan pintu. Satu lagi surah Ali Imran ayat 29. Ketika Nabi Zakaria kepingin punya anak 100 tahun, minta tiap malam sholat tahajud. Nabi Zakaria tidak kawin lagi. Walaupun dia tahu istrinya mandul. Itu hebatnya Nabi Zakaria itu. Wamro'ati akhir. Ya Allah, istriku mandul. Tapi aku minta anak. La tardarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan tinggalkan aku sebatang kara gak punya ahli waris. Engkau maha pemberi ahli waris. Istriku mandul. Tapi aku minta anak. 100 tahun tahajud tiap malam minta anak. Kadang-kadang kita baru 2 tahun gak punya anak, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. 2 tahun gak punya anak lagi, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. 2 tahun gak punya anak lagi, kawin lagi. Istri mandul. 4 istrinya mandul, gak punya anak. Kata orang, jangan-jangan kau yang mandul. Periksa ke dokter, dia yang mandul. 4 perempuan korban dibikinnya. Nabi Zakaria sudah jelas istrinya yang mandul. Jelas, wamro'ati akhir, istriku mandul. Tapi beliau tetap minta sama Allah dapat anak. Satu hari ketika sedang sholat di mihrabnya, saya sudah sampai. Sudah sholat di mihrab Nabi Zakaria saya, alhamdulillah. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil Nabi Zakaria, ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah akan beri kamu seorang anak namanya Yahya. Anaknya belum lahir, istrinya belum hamil, namanya sudah muncul, Yahya. Anaknya belum ada, namanya udah ada. Kau akan punya anak namanya Yahya, berarti laki-laki. Kalau perempuan kan Yayu. Nah, itu hebatnya Quran, ya enggak? Kau punya anak nanti namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan kitab sebelumnya, Taurat dan Zabur dan Injil. Wasayyidan, dia seorang sayyidina. Wahasuro, dia akan lahir sampai bujangan, mati bujangan, enggak sempat kawin. Orang yang tidak sempat kawin, mati, namanya hasur. Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu disebut al-hasur, mati sebelum sempat kawin. Tapi gak berzina, kalau berzina bukan hasur, zani namanya. Kalau bujangan berzina, itu namanya zani. Kalau bujangan mati gak sempat berzina, taat sama Allah masih muda mati, disebut hasur. Nabi Zakaria itu seorang sayyid, seorang hasur. Wanabian, dia akan jadi seorang nabi. Minas solihin, dan salah satu dari orang-orang soleh. Begitu tersiar cerita. Ya, jadi Sayyidina itu ada tiga ya, sekali lagi di surah Al-Ahzab. Ketika orang-orang kafir mau dimasukkan neraka, mereka mengatakan nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Kami ikut sayyid-sayyid kami. Jadi ada Sayyidina di Quran tiga kali. Orang soleh disebut sayyid, Sayyidina. Orang bandit pun disebut Sayyidina juga. Dengan mentang-mentang pemimpin terus langsung titisan Allah. Batokmu. Kayak Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu dalam hadis Bukhari, kalau beliau jalan, setan jalan, minggir setan. Gak berani setan. Papasan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan takut. Kalau ini, ya Allah. Kuntilana aja jatuh cinta sama dia. Kadang bikin jengkel juga, ya enggak? Ngasih gelar kok ketinggian. Itu kalau orang Jawa bilang keberatan gelar sakit, nanti bengek. Kenapa? Keberatan gelar. Ditukar gelarnya. Suntuloyo. Ya, maaf ini. Ini bandrek ya? Bandrek bajigur, bukan? Baik, kita lanjut. Setelah kejadian Nabi Yusuf ini digoda sama majikan perempuannya, mulai cerita orang di kampung. Pak, masa istri menteri jatuh cinta sama budak, gitulah kira-kira. Selera rendah. Ya kan, selera rendah jatuh cinta kok sama jongos. Apa? Ada istilah baru sekarang tuh, kacung. Kacung. Kacung. Jatuh cinta kok sama kacung. Kacung gue. Ribut tuh suatu kampung bergunjing tuh, kacung. Kacung. Kacung. Jatuh cinta kok sama kacung. Kacung gue.

kupas begitu, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Kamu lewati perempuan-perempuan yang lagi ngupas mangga itu, lewatin. Kamu enggak usah nengok kanan kiri, lewat aja. Kayak Arjuna dalam film tuh. Lewat, jangan kayak Buto Cakil. Kayak Arjuna aja. Lewat aja. Ukhruj alaihin. Lewati itu perempuan-perempuan. Enggak usah ngomong, enggak usah apa, lewat aja. Cik. Falamma ra'ainahu, begitu perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, tercengang. Gantengnya, ini bukan manusia ini mah malaikat. Waqata'na aydiyahun, dipotong orang itu, tangan orang itu. Gak terasa sakit, padahal kena air mangga kan asem. Gantengnya, udah lewat baru, wadaw! Kesakitan, tangannya sudah terpotong. Barulah ulama ini sadar, ya Allah, lihat gantengnya Nabi Yusuf saja, tangan perempuan terpotong, tidak terasa sakit. Bagaimana lihat indahnya sorga, merdunya nyanyian bidadari, harumnya bau sorga, diciumkan kepada orang mukmin yang mau mati, saat itu tercabutlah nyawanya. Sakitnya tetap, tapi tidak terasa. Karena apa? Indahnya sorga. Kita mau mati model yang mana ini sekarang? Mau mati dengan tenang dan kemudian setelah mati tersenyum. Ibu Tuti Alawiyah, sahabat saya di MUI, beliau ketua, saya wakil sekjen. Saya di MUI 20 tahun. Beliau di MUI sejak berdiri MUI. Sudah jadi pengurus. Dan MUI itu Majelis Ulama Indonesia tidak digaji satu rupiah pun. Ini kadang-kadang fitnah, MUI mandi duit. Duit moyangmu. Enggak digaji kami di MUI. Itu saya melihat jenazah beliau senyum. Bagaimana bisa pipinya naik? Siapa yang jengatkan itu siapa? Saya pernah lihat di Afghanistan orang mati ditembak tentara Rusia, Soviet. Itu bukan senyum, tertawa gitu. Orang mati bisa ketawa. Tapi saya pernah juga lihat orang mati mendelik, lidahnya keluar gini. Keluar dari biji matanya ini darah. Dari kupingnya, dari hidungnya keluar darah. Sampai terkencing matinya. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita orang mukmin yang istiqomah dengan agama, seperti itu. Tapi kalau kita durhaka sama Allah, malaikat maut datang dengan rupa yang jelek. Wajah malaikat maut itu ada 4. Berapa? 4. Kalau dia mencabut nyawa nabi-nabi dan rasul-rasul, malaikat maut memakai wajah yang di kepalanya ini, yang di ubun-ubunnya ini ada wajah, itu yang dipakai. Sehingga kalau mau nyabut nyawa nabi-nabi, malaikat maut tuh nggak pakai yang ini, pakai yang ini. Sampai sekarang kita kalau hormat sama orang kan pakai yang ini. Monggo mbah. Mangga, pakai ini. Mangga. Ini memang muka yang paling terhormat itu ini, yang paling terhormat. Orang Jepang aja kalau hormat, arigato gozaimasu. Memang ini wajah malaikat maut yang paling cantik itu di ubun-ubun. Itu hanya dipakai nyabut nyawa nabi-nabi dan rasul. 124 ribu nabi dan rasul memandang wajah yang itu. Kalau dia orang soleh, pakai yang ini. Orang Islam yang soleh, dia pakai yang ini. Itu aja udah takut. Siti Fatimah radhiyallahu anha diketuk rumah Rasulullah. Tok, tok, tok. Kata Rasulullah, buka. Dibuka, gak ada siapa-siapa. Ketuk lagi, tuk, tuk, tuk. Kata Rasulullah, buka. Rasulullah sudah sakit waktu itu. Dibuka, berdiri orang Arab. Pakai serban jubah hitam. Melihat kepada Siti Fatimah. Sayyidah Fatimah gemeter. Lolos seluruh tulang-tulangnya lemes. Siti Fatimah bilang, bapakku sedang ada urusan besar. Gak bisa terima tamu, tutup pintu. Kata Rasulullah, siapa yang datang? Orang Arab, pakai baju hitam-hitam. Takut saya ya bapak.

Seluruh tubuh saya lemes. Tulang-tulang saya seperti dilolosi satu-satu. Melihat orang itu. Kata Nabi, suruh masuk. Itu malaikat maut. Wajahnya yang ini, Siti Fatimah takut. Jangan main-main. Dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang soleh. Yang ketiga, wajahnya yang dipakai untuk orang-orang mukmin yang beriman tapi durhaka sama Allah. Orang-orang fasik. Wajah yang di belakang. Nih, yang di belakang sini. Kita pun kalau marah kan ini yang dipakai. Datang musuh kita. Dari sana musuh. Kalau ngadapi musuh pakai yang ini. Makanya orang tarik tambang tuh gak ada yang pakai ini. Semua pakai ini. Wajah yang ketiga menakutkan. Dan kalau dia pakai wajah yang ketiga ini, langsung ditinjunya aja wajah orang itu. Enggak ada assalamualaikum. Begitu datang dia, wayadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Pak! Puk! Muncrat darah dari kuping, dari hidungnya semua. Malaikat maut enggak kecil besar, Pak. Seluruh air tujuh samudra dikumpulkan, disiramkan ke kepala malaikat maut. Satu tetes saja enggak menetes ke keningnya. Enggak cukup untuk membasahi rambut malaikat maut. Kalau itu ninju wajah kita, jadi apa kita? Yang terakhir, kaki yang dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Di mana? Di telapak kakinya. Kita pun kalau marah sama orang, kita tinju orang. Jatuh. Pakai kaki. Malaikat maut kalau mencabut nyawa orang kafir, pakai wajah yang di telapak kakinya. Lihat wajahnya saja, ya Allah. Nabi Ibrahim pernah bersahabat dengan malaikat maut. Setiap datang dikasih makan gak mau. Setiap datang kasih minum gak mau. Kata Nabi Ibrahim, Anda ini tamu saya. Saya ini kalau gak ngasih makan tamu, rasanya saya gak enak. Kata malaikat maut, saya ini gak makan, gak minum. Kalau gak makan, gak minum bukan manusia, berarti malaikat. Iya, saya memang malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Turun sini karena sayang sama kamu, sering-sering bertamu karena seneng. Kata Nabi Ibrahim, coba dulu wajahmu, nampakkan wajahmu yang dipakai untuk mencabut nyawa nabi-nabi. Oke, yang ini kan pejam mata. Nabi Ibrahim pejam mata. Sekarang buka, dipakai yang ini. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, seandainya tidak ada sorga, melihat wajahmu saja sudah nikmatnya seperti dalam sorga. Gantengnya malaikat maut. Kemudian kata Nabi Ibrahim, coba tunjukkan wajahmu yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Kata malaikat maut, jangan, nanti kamu takut. Saya kepingin. Ah sudah, pejam mata. Dipakai wajah yang di telapak kaki. Pingsan Nabi Ibrahim. Begitu sadar, apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya tidak ada neraka, lihat wajahmu yang ini, udah lebih sakit lah, kayak masuk neraka lah udah. Jadi jangan main-main, mati ini jangan main-main. Jangan main-main dengan mati. Nah, bagi orang beriman, mati ini jembatan untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Kita gak bisa masuk surga kalau gak mati. Kalau mau masuk surga mesti mati dulu, betul gak? Ya kalau gak mati bagaimana mau masuk surga? Gak bisa. Mesti mati dulu. Nabi Isa belum mati. Ya harus turun dulu ke bumi, mati dulu. Kalau gak bisa masuk surga. Nabi Isa itu 33 tahun di dunia. Kemudian diangkat ke langit ke-6 menurut 40 hadis. 41 hadis soheh. Disohehkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Nanti dia akan turun dari langit ke-6 ke dunia. Tugasnya yang pertama membunuh Dajjal. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib-salib. Bukan Nabi Isa manjat gereja, gergaji, salib. Seluruh dunia mau berapa 100 tahun. Maksudnya Nabi Isa akan mengislamkan semua orang Nasrani. Masuk Islam karena beliau akan menjadi da'i umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup 40 tahun lagi,
dan kemudian wafat, dikuburkan di dalam Masjid Nabawi di sebelah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Siti Aisyah ngerti. Ketika Rasulullah dikuburkan, kemudian Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di kamar tidur Siti Aisyah radhiyallahu anha yang pertama, kamarnya dua. Rasulullah situ, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di situ. Tiba-tiba Sayyidina Umar ditikam perutnya sama Abu Lu'lu, putus-putus ususnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minum nabis, keluar nabis, bocor. Minum susu, keluar susu. Minum air, keluar. Kata Sayyidina Umar, saya enggak panjang umur lagi. Usus sudah putus-putus. Maka dia bilang sama anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah, datang sama Ibu Aisyah. Bilang sama Ibu Aisyah, Umar bin Khattab kirim salam. Jangan bilang Amirul Mukminin. Bilang Umar bin Khattab kirim salam. Permintaan Umar bin Khattab yang terakhir sebelum mati, izinkan beliau dikuburkan di samping sahabat yang dicintainya dan nabi yang dijunjungnya, di kamar tidur Siti Aisyah. Datanglah Abdullah bin Umar, ya ibu, bapak kami sudah tertikam perutnya, putus-putus ususnya, kemungkinan besar tidak panjang umur lagi. Beliau ingin kalau mati dikuburkan di samping Rasulullah dan bapak Abu Bakar Siddiq, sahabat kesayangannya. Disitulah dikuburkan, di kamar tidur rumah Ibunda Aisyah. Apa jawab Ibunda Aisyah? Itu sebetulnya kuburan untuk saya. Saya mau dikuburkan di samping suami dan bapak saya. Tapi karena yang minta Umar bin Khattab, saya tidak akan berani membantah permintaan Umar bin Khattab. Silakan dikuburkan di situ. Maka kemudian dikuburlah Umar bin Khattab di dalam kamar tidur rumah Ibunda Aisyah. Sejak itu, kata Ibunda Aisyah, sebelum Umar bin Khattab dikubur di situ, setiap hari saya masuk kamar itu, ziarah kepada suami dan bapak saya. Setiap hari, orang di dalam rumahnya kan. Tapi setelah Sayyidina Umar dikubur di situ, aku tidak pernah lagi masuk ke kamar itu, melainkan menutup aurat dengan sempurna. Karena aku yakin Umar bin Khattab masih melihat. Ini akidahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Percaya orang mati masih bisa lihat, orang hidup masih bisa lihat orang mati. Percaya, ini akidahnya Siti Aisyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Ibunda Aisyah wafat, tinggal satu kubur lagi. Ada satu lagi. Kata Ibunda Aisyah, saya kalau wafat kuburkan di Baqi bersama 7 istri Rasulullah yang lain. Jejer sebelah-sebelah 7 di Baqi. Jangan di sini. Kenapa Siti Aisyah enggak mau dikubur situ? Karena yang satu itu tempat untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, mati itu jembatan. Nanti Nabi Isa 40 tahun lagi hidup dan beliau mati. Wafatnya Nabi Isa umur 73 tahun. Di Quran kan dibilang yukallimun nas fil mahdi wa kahla. Beliau bicara kepada manusia ketika masih dalam ayunan. Baru lahir ngomong, "Inni Abdullah, aku hamba Allah bukan anak zina. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kunt, kemanapun aku datang tempat itu akan dijadikan Allah menjadi tempat yang barokah sampai hari kiamat." Tapi nanti dia wakahla, bicara lagi kepada manusia ketika usia kakek-kakek. Kahl, kapan kahl, orang umur 33 udah diangkat ke langit kok. Tapi Quran bilang Nabi Isa akan berbicara kepada manusia ketika usia kahla, kakek-kakek. Berarti umurnya tambah 40 tahun lagi di dunia. Jangan usah heran. Jangan usah heran. Nabi Adam aja begitu. Nabi Adam tuh 100 tahun di sorga. 950 tahun di dunia. Total umur Nabi Adam 1050 tahun. Gak usah heran. Oh, heran sih. Fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Faham? Kita percaya kalau hadis sahih, Quran, masa kita gak percaya? Makanya orang Nasrani itu bencinya sama Nabi itu gak pakai lan. Kalau Yahudi pakai lan. Walan tardo angkal Yahudu. Yahudi itu dari kemarin sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat, gak akan pernah ridho sama kamu. Wala an nasoro. Tapi Nasrani gak pakai lan. Nasrani pakai la. Al-Baqarah 120. Wala an nasoro.
bahwa Nasrani satu hari akan masuk Islam. Kapan? Nabi Isa turun. Mematahkan salib-salib itu maksudnya mengislamkan orang Nasrani. Bukan manjati gereja, gergaji. Ditangkap Densus 88 lah. Baik. Bagi kita orang mukmin, orang beriman, mati itu jembatan emas untuk menuju alam yang lebih baik. Kalau kita beriman dan beramal soleh, begitu kita masuk kubur, iman diperiksa. Begitu kita hari kiamat, amal diperiksa. Ini harus penting kita pelajari, sebab orang-orang jil, jaringan Islam liberal, dulu zaman dulu namanya Mu'tazilah, diambil sama Eropa menjadi paham rasionalisme. Paham rasionalisme mendulukan otaknya, akalnya daripada Quran dan hadis. Dibawa ke Amerika menjadi humanisme. Oleh Nurcholis Majid di Amerika dibawa pulang ke Indonesia jadi liberal. Paham liberal. Liberal ini sebetulnya kafir. Karena meminggirkan Quran dan hadis demi akal. Kafir. Sama komunis beda-beda tipis lah. Cuman yang satu di sisi kanan, satu sisi kiri. Ada yang liberal sini, tobat semua. Daripada mati digebuk malaikat maut. Ku kasih tahu betul-betul ini, jangan main-main. Berani sama malaikat maut, berani. Begitu kita mati masuk kubur, belum pulang yang nguburkan. Belum pulang, sudah datang malaikat dua. Mungkar Nakir. Siapa namanya? Mungkar Nakir. Ini orang Islam ini. Siapa malaikat kubur? Mungkar Mangkir. Loh, kapan pula Mangkir? Bukan Mungkar Mangkir. Mungkar Nakir. Kojamnya bukan main. Tak pernah senyum. Begitu datang langsung dia menjerit. Suaranya sekeras suara geledek. Man Rabbuka. Siapa Tuhan yang kau sembah? Jadi Rob itu yang disembah juga Rob. Ada yang mengatakan yang disembah itu ilah. Tauhid uluhiyah. Rob juga sembahan. Buktinya di kubur yang ditanya, man Rob? Siapa Tuhan yang kau sembah? Bukan man ilahuka. Rob itu Tuhan sembahan juga. Na'buduna arbaban min dunillah. Mereka ya'buduna arbaban min dunillah. Mereka menyembah rob-rob selain Allah. Disembah juga rob itu. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Ini pemeriksaan iman. Sebab orang Mu'tazilah bilang tidak ada siksa kubur. Ah, ini bahayanya orang Mu'tazilah. Siksa kubur tidak ada. Kenapa? Karena belum diperiksa kok disiksa. Kan diperiksa nanti setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat yang diperiksa amal. Di kubur yang diperiksa iman. Kalau iman diperiksa di kubur gak beres, disiksa sampai hari kiamat. Kalau amal di akhirat diperiksa gak beres, masuk neraka. Beda itu. Paham? Dalam kubur ditanya, man Rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Itu rukun iman. Rabbi Allah, aku menyembah Allah Tuhanku. Aman. Kalau enggak, man Rabbuka. Dia bisa jawab. Dikeprok lah. Puh. Sekali keprok, tergelam 70 hasta. Saya pernah di Medan, pertama kali di Medan dibuat jalan layang, itu kan pondasinya beton sebesar tiang listrik. Digubuk pakai palu-palunya itu palu listrik juga. Tum, tum, tum. Saya berhenti naik Vespa, saya lihat. Ya Allah. Sebesar itulah tiangnya dipukul, sebesar itulah palunya. Puk, cuman masuk segini. Puk, masuk segini. Puk, masuk segini. Kalau malaikat Mungkar Nakir sekali kepuk, puk, masuk 70 hasta. Bayangkan. Dan dia enggak bisa disogok. Enggak bisa main saya kasih gaji 100 juta sebulan ya. Enggak. Nggak bisa dia. Dirapel setahun. Ceme segitu mana laku. Nggak laku sana. Main duit nggak laku. Main family nggak laku. Man Rabbuka. Nanti dulu.
Kamu mungkar nakir? Iya, saya si morangkir. Ah, si morangkir pun gak takut dia. Pertanyaan kedua, Ma Imamuka, kitab yang menjadi peganganmu apa? Ma Imamuka, kitab apa yang kau baca menjadi pedoman hidupmu? Majalah Tempo. Kompas. Puk. Metro tipu. Pak. Lebih keras lagi pukulan itu. Karena dia bilang Al-Quranul Karim, aman. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang menjadi pedoman hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, kau ikut siapa kau? Ikut siapa? Ditanya di situ. Kalau dia bilang Muhammad Rasulullah SAW, aman. Tapi kalau Gus ini, Gus itu, apa Gus-Gus? Kena. Sunnah Nabi itu, kalau kita gak amalkan belum tentu berdosa. Sebab sunnah Nabi ada yang wajib. Sholat 5 waktu wajib. Menutup aurat wajib. Betul gak? Tapi ada sunnah Nabi yang sunat. Menutup kepala, sunat. Ya kan? Ah. Makan baca bismillah, sunat. Masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khubath. Sunnah. Enggak dibaca enggak berdosa. Dibaca unggul dapat 1 hasanah 10 pahala. Jadi sunnah Nabi belum tentu kalau enggak dikerjakan itu berdosa. Ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau diamnya Nabi terhadap sahabat tapi hukumnya mubah. Ada sunnah Nabi yang mubah. Apa itu? Kawin sama janda? Nabi kawin apa enggak? Kawin, nikah itu sunnah Nabi apa enggak? Nabi nikah sama janda. Sudah 2 kali jadi janda. Suami pertama wafat, kawin lagi. Suami kedua wafat, punya anak Hindun bin Hindun. Kemudian Siti Khadijah jadi janda, sudah 2 kali. Nabi suami ketiga. Berarti nikah sama janda sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Hukumnya apa? Mubah, enggak sunat, enggak wajib. Enggak, sunnah Nabi tapi mubah. Sunnah Nabi yang sunat, kawinlah sama gadis. Kata Nabi, nikahilah perawan karena mulutnya lebih harum dan lebih bisa dibawa bercanda. Kalau kawin sama gadis bisa lomba lari, ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting di balik pohon bunga, ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Kalau janda enggak mau, ting ting ting, ah kayak anak-anak. Tapi nikah sama janda kan sunnah, betul enggak? Menggembala kambing, Nabi menggembala kambing, sunnah, tapi mubah. Berdagang, Nabi cari makannya pertama sebelum jadi Nabi apa? Berdagang, sistemnya mudorobah bagi hasil. Apakah berdagang itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Wajib? Tidak. Sunat? Tidak. Apa? Mubah. Kalau sunnah Nabi, ada yang wajib, ada yang tidak. Gak dipakai pun sunnah Nabi, belum tentu berdosa. Tapi menghina sunnah Nabi, dia tahu itu sunnah, dia hina, murtad, bukan berdosa, murtad, keluar dari Islam. Karena menghina Rasulullah. Sudah tahu dia Rasulullah berjenggot, dibilangnya, kambing, mbek, murtad. Kalau dia tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Sebab berjenggot ini tidak semua ulama mewajibkan. Madhab Syafi'i tidak mewajibkan, sunat berjenggot, madhab Syafi'i. Tapi madhab Hanafi mewajibkannya. Belum tentu berdosa, tapi kalau udah tahu dia Rasulullah berjenggot, dihinanya jenggot, jenggot, beh, beh. Ini orang murtad dari Islam. Dan itu ditanya di kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Saat itu Rasulullah dihadirkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah dihadirkan ke situ. Kita bisa lihat Rasul, Rasul bisa lihat kita. Ketika dilihat Rasul kita tidak berjenggot, Rasulullah buang muka. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau kita memandikan jenazah, jenggotnya waktu kita cuci copot,
yang mencucinya itu wajib mengambil jenggot itu dan membalikkannya, kembalikan ke situ. Harus dibawa mati masuk kubur. Haram hukumnya kalau ada orang mati dicukur jenggotnya. Ah, jelek, cukur aja. Mencukur jenggot orang mati haram. Apalagi mencukur jenggot orang hidup, ditaboknya lah. Saya mau dicukur jenggot saya, kutabok lah. Justru istriku jatuh cinta lihat jenggotku ini. Gimana ente? Di kubur ditanya, man nabiyuka, siapa yang menjadi ikutanmu lahir dan batin? Kita jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka, siapa temanmu? Siapa temanmu? Ditanya. Siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Kena ini orang. Teman kita itu, saudara kita itu sudah ditulis sama Allah di Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Apa enggak boleh berkawan sama orang lain? Boleh. Tapi saudaramu orang Islam. Mesti kau dulukan orang Islam dari yang lain. Kan saudaramu. Siapa yang mempersaudarakan kita? Coba, siapa? Siapa? Allah. Di mana? Di Quran. Kita bersaudara. Siapa yang mempersaudarakan? Allah. Di mana? Di Quran. Jadi jangan main-main. Itu kita bersaudara. Tentu kita harus julukan saudara kita. Ini kadang-kadang biarlah pemimpin kafir asal jujur. Kulihat wajahnya, meleketek. Mana ada orang kafir jujur? Tuhannya jadi tipunya. Mana ada? Kafir siddiq aja enggak ada. Kafir soleh aja enggak ada, apalagi siddiq. Siddiq itu jujur, itu satu derajat di bawah Nabi itu. Orang siddiq itu satu derajat di bawah Nabi. Orang yang selamat di akhirat itu empat golongan. Berapa? Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul? Fa

0: الصالحين وحسن أولئك رفيقا. Empat golongan ini, orang yang taat sama Allah sama Rasul, kalau mati akan dikumpulkan pertama dengan nabi-nabi. Nabi ada 124 ribu, semuanya nabi 124 ribu, 313 diantaranya Rasul, 25 yang wajib kita kenal. Kalau gak kenal, kena rukun imannya compel. Meskipun gak berturut-turut, mesti tahu nabi itu yang 25 itu. Kalau disebut orang Idris, saya tahu Idris Rasul. Muhammad, Muhammad Rasul. Isa, Isa Rasul. Daud, Daud Rasul, saya tahu. Ilyas, Ilyas juga Rasul, saya tahu. Joko, Joko bukan. Oh, mesti tahu. Lima, Rasulul Azmi. Satu yang disebut Sayyidul Anbiya Iwal Mur. Begitu. Kita tidak bisa jadi nabi, mana bisa kita jadi nabi. Nabi sudah tutup, khotamun nabiyin sudah habis nabi. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa bersama nabi. Kita nanti mati masuk surga Firdaus bersama nabi. Tetangganya Rasul. Bisa, bisa. Siapa? Pertama kata nabi, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran akan bersama Rasulullah di surga Firdaus. Enggak semua orang bisa. Orang Arab aja belum tentu bisa baca Quran bagus. Saya waktu di Mekah, orang Arab, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Apa hasanatan? Ini idgham. Apa idgham? Katanya. Arab kau, Arab. Oh, bodoh juga rupanya. Enggak semua orang Arab pandai. Juara musabaqah tilawatil Quran banyak orang Indonesia. Betul?
1: Betul.
0: Betul. Betul. Iya, yang saudara seperguruan saya aja yang juara berapa? Ahmad Muhajir, Adri Azhari, Zainul, Fadlan Zainuddin, itu saudara-saudara saya seguru. Dengan saya Azra'i Abdurra'uf di Medan. Kita bisa bersama nabi. Siapa lagi yang akan bersama nabi kalau mati? Orang yang mengurus anak yatim. Ana wakafidul yatim hakadha. Cuma nabi geser sedikit aja. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim seperti ini. Di surga. Tetangga sama Rasul. Itu ngurus anak yatim begitu sama Rasul di surga. Apalagi ngurus mamaknya. Bukan mamaknya yatim itu, bukan. Mamak kita. Ngurus yatim aja begini, apalagi ngurus mamak kita. Bukan mamaknya yatim itu, bukan. Nyeleweng aja kalian ini. Kalau ngurus mamak yatim itu bagus juga kalau mau. Diurus bukan dikawini. Apa lagi yang bisa membuat kita sama dengan nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kita cinta sama Rasulullah, siang malam rindu Rasul, mulut kita selawat, ujung rambut sampai ujung kuku, wujud sunnah Rasul. Kita akan bersama Rasul. Tapi kalau kita jadi cebong, akan bersama dengan kodok. Kalian kok ketawa sih aku bilang begitu? Populer. Gak nyindir gak? Kebetulan aja. Yang kedua, ma'asiddiqin. Orang-orang siddiq, orang-orang jujur itu nomor dua. Wasyuhada, orang mati syahid nomor tiga. Wasolihin, orang soleh nomor empat. Mana ada kafir soleh? Kafir soleh aja gak? Kecuali namanya si soleh. Itu pun belum tentu soleh dia. Namanya aja soleh. Orang kafir tidak bisa jadi soleh. Orang kafir tidak bisa jadi syahid. Mati syahid tidak bisa. Apalagi siddiq. Makanya aku ada orang bilang gitu. Biarlah pemimpin kafir. Asal siddiq jujur. Kepingin aku garuk hidungnya. Jangan ketipu mas. Jangan tertipu. Milih pemimpin ini pun termasuk akan ditanya di kubur. Man ikhwanuka, siapa? Kawanmu. Kenal. Ini pemimpin penting, ini Indonesia ini pusing saya ini. 72 tahun merdeka, saya hidup sudah berapa zaman, orde lama saya hidup. Sengsara makan, mau makan nasi aja susah. makan jagung, beras bulgur. Zaman Orde Lama makan bulgur. Minyak tanah antri. Oh, burger enak banget. Burger bekicot. Bulgur. Nasi campur jagung. Burger. Saya hidup zaman Orde Baru awal. Bagaimana Pak Harto membuat makanan beras diserahkan ke IPB Bogor, keluarlah bibit beras baru namanya IR24, IR28, PB4, PB8. Berasnya pendek-pendek, 4 bulan sudah bisa dipanen, bulat-bulat kayak makanan burung. Mengalami saya masa Indonesia disebut macan Asia. Sampai sekarang ini hampir nyungsep ini Indonesia. Pemimpin kita semuanya tidak ada menyakiti hati rakyat. Soal ekonomi jatuh turun, oke. Wajar aja. Pak Harto pernah 2 kali kena krisis. November 1978 dengan 1998. Pernah. Tapi tidak ada yang sempat makan rumput toh. Ada yang sempat makan rumput? Waktu Krismon dapat makan rumput? Ada? Ekonomi gak repot. Yang paling repot tuh menghina agama, merusak agama, meminggirkan agama, dan menyakiti hati rakyat, itu yang bikin sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, daging mahal, makan keong. Ini luar biasa menghina sama rakyat ini. Belum pernah terjadi menteri kita menghina rakyat seperti ini. Lebih kejam dari penjajah Belanda. Belanda di Medan dulu nanam tembakau Deli. Dipanggil Tuan Menir. Dia bilang sama pembantunya, "En iam, iam, inem, inem ya, inem, en kue orang mesti hari ini masak sup ya, sup daging merah yang nomor satu. Kue masak daging merah bikin sup yang enak, itu kalau sudah masak, kue orang tidak boleh makan. Itu sup untuk tuan sama nyonya. En kue jangan makan, en kue masak yang lain ya, kue masak tulang. En sup tulang, kue makan tulang supaya kue punya tulang kuat, supaya kue punya kerja bagus. Daging untuk tuan sama nyonya, kue makan tulang ya. Daging sapi untuk tuan sama nyonya, tulang sapi untuk kue orang supaya tulang kuat. Gak ada dia bilang, en inem hari ini kue masak sup yang bagus, daging nomor satu. En kalau sudah masak itu daging untuk tuan sama nyonya, en kue masak bekicot ya. Gak ada. Ini parah betul ini. Bikin jengkel betul aku. Lebih parah dari penjajah Belanda. Betul gak? Gak takut mati nih orang apa? Yang paling menyakitkan bagi kami para ustaz, agama dirusak. Itu yang bikin sakit kita gak bisa tidur berhari-hari. 72 tahun merdeka. Presiden pertama anak Raden, Bung Karno. Presiden kedua menantu, Kanjeng Haryo. Pangeran Sumo Haryomo. Dari Solo, ibu bapaknya Ibu Tin, Pak Harto, Jawa. Ketiga, Habibie, ibunya orang Solo. Bapaknya pembesar di Gorontalo. Keempat, Gus Dur, kakeknya pendiri Nahdlatul Ulama, Yai Hasyim Asy'ari. Megawati, anak Bung Karno. SBY, orang Jawa. Tidak pernah terjadi selama 6 presiden ini. Dipanggil pembaca Quran ke istana. Baca Quran lagu Jawa. Tidak pernah. Tidak pernah. Tiba-tiba. Presiden ke-7. Dipanggillah Qori. Untuk membacakan acara maulid Nabi di Istana Negara. Lagunya lagu Jawa. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi saya melebihi perlakuan ini. Coba bayangkan. Quran itu kan bahasa Arab, betul enggak? Wahyu Allah, betul enggak? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya Quran kami turunkan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kau pakai akalmu, pakai akalmu. Quran itu bahasa Arab, pakai akalmu. Sedangkan budayanya dipakai enggak cocok, enggak enak. Jangankan wahyu, agama, budaya kalau enggak tepat enggak enak. Bahasa Inggris, enaknya kan pakai logat Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Enak. Coba bahasa Inggris pakai logat Madura. This ladies and men gentlemen. I just want to tell you that English isn't very important. Enak enggak? Bahasa Jawa pakai logat Batak, coba. Mas, mas, ajeng teng pundi, mas. Ajeng teng pundi. Teng meriko, boten, boten. Kulo teng meriki, boten teng meriko kulo. Alangkah jijiknya kita melihat ini. Begitu juga nyanyi. Kalau nyanyi Jawa, enaknya pakai logat Jawa, betul enggak? Yeneng tawang ono lintang cahayu, ya enak. Sempet lagu Jawa logat Batak coba, yeneng tawang ono lintang, dilempar orang lah suruh turun. Tiba-tiba datang ke istana baca Quran, lagunya lagu Jawa.

Yang lucunya, Tuan kita terhormat senyum gini. Menteri Agama pun lihat gitu langsung. Tapi duta besar Kuwait, Saudi, Irak, pada mangap gitu. Kaget. Sejak kapan ini baca Quran begitu? Astagfirullah. Beberapa hari kemudian Menteri Agama pidato. Kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional membawakan lagu-lagu daerah se-Indonesia. Dipidatukan di Manado pada penutupan seleksi musabaqah tilawatil Quran di sana. Saya protes, ulama-ulama protes. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah, Sayyid Aqil Munawar protes. Mengeluarkan resolusi dibuat di Istiqlal. Secara sehan, resolusinya menolak pembacaan Al-Quran pakai lagu-lagu daerah, terutama musabaqah tilawatil Quran pakai lagu daerah dengan memakai uang negara. Bayangkan hancurnya agama kalau baca Quran pakai lagu daerah juga. Peserta dengan nomor undian 1 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wah, hebat. Peserta nomor 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri kupasan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Berserta nomor 3 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, oh Tulo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa enggak hancur agama begini? Peserta dari Solo membawakan lagu Bengawan Solo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Besok sholat maghrib bawa gitar semua orang. Aduh, tidak ada jalan lain lah. 17 April 2019 kita mesti milih presiden baru. Siap? Siap? Alah, nanti kasih 100.000 belok. Enggak? Betul? 100.000 itu menghina. 100.000 5 tahun. Setahun 20.000. Bagi 365 hari. Tusuk gigi pun yang bisa beli. Siap? Baguslah itu. Aku ditanya, siapa? Tukul pun jadi gak apa-apa. Siapa? Ya kita cari orang soleh, betul gak? Masa 263 juta rakyat Indonesia gak ada yang soleh? Betul? Dan itu mati dipertanggungjawabkan. Sempat itu terjadi, semua orang yang baca Quran lagu daerah, dosanya dia yang nanggung semua. Apa enggak malaikat enak aja itu, asal masuk, pauk. Kata Allah, kok enggak kau tanya lagi, enggak usah kalau yang ini, enggak usah tanya, pauk. Nah, bagi orang beriman, mati itu kadang-kadang disebut wafat. Mati kadang-kadang disebut wafat. Meninggal gak pasti. Maka jangan bilang meninggal. Kalau saya gak suka. Meninggal itu banyak artinya. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman. Banyak arti meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Apa mati? Nyawamu dicabut malaikat maut. Habis. Matilah. Perkara jantungmu masih berdenyut, kau masih berlari, atau kau sedang main bola, atau kau sedang bernyanyi. Pokoknya kalau malaikat mau datang dicabutnya, mati. Jangan bilang mati kasar. Kita ini diracun sama Belanda. Enkwe orang jangan bilang mati, en mati itu kasar. Enkwe mesti bilang meninggal.
Meninggal apa meninggal? Mati kasar? Tidak. Mati bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Iza mata Ibnu Adam. Kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Rasulullah pakai iza mata Ibnu Adam. Halus. Bahasa Rasul kok kasar. Quran juga. Sholat kita. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba tukar besok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mameninggal. Batal was sholatmu. Jangan bilang kasar itu bahasa Quran, bahasa hadis. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam yang mengatakan mati itu kasar. Yang kasar itu modar. Modar gue. Itu kasar, mampus. Ah itu kasar. Kalau mati halus apa enggak? Tersinggung kita dibilang mati? Tidak, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Selain mati, kadang-kadang dalam Islam dipakai kata wafat. Apa arti wafat? Wafat itu artinya sempurna. Apa? Paripurna. Wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau orang sudah mati, itu artinya dia telah sempurna. Telah wafat itu telah sempurna. Apanya yang sempurna kalau wafat? Tiga yang sempurna. Pertama, kalau orang sudah wafat, berarti telah sempurna rezekinya diambilnya semua. Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. Yang baru lahir aja mati banyak. Langsung mati. Betul gak? Ada yang lahir gak sempat mati. Saya masih hidup karena masih muda. Berapa banyak orang muda mati. Oh saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya yang sehat mati berapa banyak. Itu yang naik kapal terbang Air Asia sehat semua. Game over semua ya gak? Berapa banyak orang mati kelindas kontainer gepeng. Sehat, dada-dada misalnya, dada, saya bruk, habis. Mana ada urusannya mati dengan sehat? Mana ada urusan mati dengan muda? Oh saya belum mati karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, menteri mati. Ustadz jangan tanya lah. Mati semua. Apakah mati itu melihat sehat? Tidak. Melihat tua? Tidak. Kaya? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Yang dilihatnya apa? Rezeki. Hadis Qudsi mengatakan, Allah berfirman, anna nafsan lan tamut, itu nyawa manusia tidak akan mati, hatta tastakmila rizquha. Sampai rezekinya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain nggak ada lagi, di laut nggak ada, di darat nggak ada, di langit nggak ada, di bumi nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Tinggal minumlah satu botol aqua. Kata Allah, ya sudah tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu napas enggak nambah. Pun enggak nambah. Cup habis. Satu enggak nambah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Pas cek, mati. Jadi kalau ditanya, kenapa kita masih hidup, Bu? Kenapa kita masih hidup, Pak? Rezeki kita belum. Jadi kenapa kita takut enggak dapat rezeki? Makan apa besok? Kalau masih ada rezeki kita tidak mati. Paham? Ada laut Cina Selatan sana, ikan lahir dari rahim ibunya, keluar dari mulutnya 100.000 ekor, satu yang sebesar ujung jarum, ditulis malaikat Mikail, milik ini rezeki Zulkarnain, tulis, siapapun gak bisa ngambil ikan itu, kecuali saya. Dimakan ikan besar, cup, lolos dari giginya, aku bukan rezekimu, aku rezeki Zulkarnain. Merenang sampai besar, berat sekilo, dipancing sama orang Cina di laut Cina Selatan sana, dibawa nelayan kita
ke Pekanbaru, di Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, Muara Karang dibawa ke Mall Klender, dijual Klender, dibeli sama Ibu RW 14, bukan saya yang beli, Ibu RW. Dipotong jadi 8 potong, disambel. Tiba-tiba habis juhur saya lewat rumah RW, dipanggil, Pak Tengku, Pak Tengku, masuk sini dulu. Kenapa? Ada apa Pak RW? Saya mau rapat dulu. Oh iya iya, silakan silakan. Masuk masuk. Oh iya terima kasih. Ada waktu? Ada. Duduk duduk duduk. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar. Ayo makan yuk. Oh boleh boleh boleh. Oh, di atas meja. Berapa potong tadi? 8 potong ikan kakap di sambal. Ih, ikan kakap. Waduh, baru nih, baru. Ayo makan. Kata Pak RW, saya enggak bisa makan sambal, mencret. Mencret Pak RW. Enggak boleh makan sambal. Saya makan, saya ambil tengahnya satu. Tinggal 7. Oh, enak banget. Keringet makan. Mau pulang, Ibu RW bilang, Pak Tengku pulang. Istri mana, Ibu? Oh, lagi pulang ke Medan. Enggak ada siapa-siapa di rumah? Enggak ada. Udah, bawa aja di semua. Ikan ini 7 potong lagi. Kan Bapak mencret. Dalam hati saya, memang rezeki saya itu ikan. Yang beli siapa, yang nangkep siapa, yang masak siapa, yang makan siapa? Saya. Nggak usah takut dengan rezeki, itu berkaitan dengan nyawa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki habis dimakan. Kalau ada satu apel di Washington, tertulis nama Bejo, itu antara dua saja, Bejo pergi ke sana makan apel itu di Amerika, atau apel itu yang terbang ke mulut Bejo. Hanya dua saja. Dia pergi ke Amerika makan buah itu, atau buah itu yang datang ke rumahnya. Dimakan sama dia. Selesai dimakan, cabut malaikat maut, habis. Begitu, paham? Yang kedua disebut wafat, sempurna pendengaran dan penglihatan orang mati itu. Orang yang sudah mati bisa melihat apa yang gak bisa dilihat orang hidup. Kita gak tahu sekarang ada apa di Amerika. Apa yang terjadi di Spanyol, gak tahu. Tapi orang mati. Fabasorukal yaumal hadid. Penglihatanmu lebih tajam dari pedang. Sekarang saya tanya, apa yang ada di belakang tembok ini? Gak ada yang tahu. Karena kita orang hidup, mata kita terbatas. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi pada anak-anaknya di seluruh dunia dia lihat. Seorang ibu di dalam kubur, dia bisa lihat anaknya di Amerika lagi sholat tahajud. Masya Allah nak, sholat tahajud kau sayang, di Amerika lagi nakku. Ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah. Tiba-tiba diperlihat, wah anakku yang di Tegal. Ya Allah nak, main judi kau nak. Sontoloyo kau. Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dapat hidayah darimu, ya Allah. Dilihat lagi anaknya, ya Allah, anakku yang di sana dari di pesantren sedang baca kitab. Ya Allah, berilah hidayah pada anakku, pelihara hidayah sampai dia mati. Itu dilihat semua. Maka ketika kita mati, kalau kita berbuat maksiat, kita menyakiti hati bapak dan ibu kita. Menyakiti hati Rasul. Rasul lihat. Lihat Rasul. Bapak ibu kita lihat. Yang bilang Quran kok gimana? Quran yang bilang. Wa qul i'malu. Katakan hai Nabi, i'malu, beramallah kamu semua umat Islam. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasul akan lihat amalmu. Wal mu'minun, orang beriman akan lihat amalmu. Bapak ibumu apalagi? Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, surah itu surah At-Taubah ayat 105. Menuliskan dua hadis Tirmidzi dengan Abu Dawud. Bahwa mayat itu melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya soleh dia bahagia. Bangun kita jam 12 malam. Dilihat ibu kita, alhamdulillah pak. Anak kita bangun pak. Masya Allah, masuk kamar mandi buang air kecil. Ya Allah, ntar lagi wudu. Tiba-tiba tidur. Ya Allah nak, malam cuman kencing aja kau nak. Pendengaran dan penglihatannya tajam. Bunyi sandal orang yang menguburkan mayat menyakiti telinga orang yang sudah mati lebih keras dari suara geledek. Salam orang yang datang ke kubur didengar oleh yang mati itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar apa enggak yang mati itu? Dengar. Kalau enggak ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang mati? Assalamualaikum ahli kubur.
Pastilah dia dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh salam? Betul. Nabi enggak pernah suruh. Assalamualaikum tiang listrik. Assalamualaikum pohon kayu. Assalamualaikum batu. Enggak ada. Kenapa mau orang mati? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia dengar. Minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ loh. Mereka jawab enggak? Jawab enggak? Jawab. Cuma jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan? Juara pun loncat pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang ketiga disebut wafat sempurna adalah sempurna amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti maut, mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu itu kami ingin melipat gandakan bayaran pahalamu di hari kiamat. Satu orang bangun masjid 1 miliar. Jadi masjid 1 miliar. Allah bayar pahala paling sedikit 700 miliar. Bisa lebih banyak. Itu Quran surah Al-Baqarah. Kama sali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti nanam 1 biji di tanah, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Kita bayar masjid 1 miliar bangun, kita dapat pahala 700 miliar. Udah masuk catatan amal pasti. Lebih bisa. Tapi ada bonus. Itu yang disebut wafat itu. Semua orang yang sholat di masjid itu setiap hari pahalanya dikumpulkan jadi satu. Diserahkan sama yang membangun masjid tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'ah. Itu hadis Muslim. Maka terkejutlah orang beriman di hari kiamat ketika disuruh baca catatan amalnya. Iqra' kitabak, baca catatan amalmu. Dia bilang, ya Allah, umur saya 60 tahun, saya mati, sholat saya berhenti. Tapi kenapa ini setiap hari ada ratusan sholat? Masuk ke catatan amal saya ratusan sholat orang. Kamu membangun masjid dulu. Semua pahala orang yang sholat di masjid itu kepadamu diberikan tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti? Ada perang, masjidnya dibom orang. Hancur masjidmu, tak ada lagi orang sholat di situ. Betapa hebatnya. Ya Allah, aku tak bisa baca Quran. Aku buta huruf sampai mati, tak bisa aku baca Quran. Tapi kenapa setiap hari ada pahala orang baca Quran ini? Ada yang khatam lagi. Itulah masjid kau itu. Ada orang baca Quran situ, dibikin pula madrasah hafiz Quran situ. Semua orang yang baca Quran di masjidmu, sama kamu pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti. Paham? Kalau kita pilih pemimpin yang soleh, semua perbuatan baik yang dibuat oleh pemimpin soleh itu, kita akan mendapatkan bagian pahala. Tapi ketika pemimpin yang soleh itu kita angkat, setengah jalan dia khianat, seluruh dosanya dia yang mikul, kita gak ikut. Ini kita ditakut-takuti kok kalau pilih pemimpin, nanti kalau dia berdosa kau ikut. Enggak, kalau dia orang soleh kita angkat, dia jahat di belakang kita, dia yang tanggung, orang dia orang Islam kok. Kita enggak, amanah kita berikan kepadanya ini 5 tahun. Kalau dia khianat dia yang tanggung jawab, kita enggak ikut. Jangan golput. Ini kita mau sholat isya nih. Kita panggil dia, imam 3 orang, siapa imam? Bapaklah, oh, kamulah, bapaklah, aku agak serak. Bapaklah, oh, ya, dia jadi imam. Kita angkat dia jadi imam sholat isya. Tiba-tiba 2 rakaat dia kentut. Karena enggak bunyi, diteruskan aja sama dia. Yang berdosa yang ngangkat atau imamnya? Yang ngangkat ikut dapat dosa enggak? Enggak, karena dia orang berakal, dia orang Islam. Dia tanggung jawab, diberi amanah kok khianat. Paham? Tapi kalau yang kita angkat orang kafir, sini dulu bah. Gultom, sini dulu. Apa? Aku bukan orang Islam aku. Aku enggak punya agama aku. PKI aku. Jadi imamlah kau sekali. Ah, aku PKI aku. Enggak ada agama aku. Sekali-sekali. Variasi. Jadi imamlah PKI. Yang enggak percaya Tuhan. Enggak kentut pun dia masjid ini berdosa semua. Betul enggak? Paham? Penting enggak itu milih pemimpin yang soleh? Bertanggung jawab enggak di hari kiamat nanti? Pandailah kalian kalau begitu.
Udah 9:30. Tadi mulai jam 8 loh. Janganlah kita menyesal dikubur. Kalau nanti kita iman gak beres, dikubur, kubur itu berubah jadi lembah neraka. Iftahu baban ilan nar. Kata malaikat, janganlah kita menyesal dikubur. Kalau nanti kita iman gak beres, dikubur, kubur itu berubah jadi lembah neraka.

Hidupkan agama dalam kehidupan kita. Setiap satu sunnah Nabi kita buat, kita dapat 10 pahala satu hasanah. Masuk WC aja kita bisa dapat 80 pahala, 8 hasanah kalau caranya cara Nabi. Langkahkan kaki kanan, dapat satu hasanah, 10 pahala. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, dapat 2 hasanah, 20 pahala. Jongkok waktu buang air besar, air kecil, 3 hasanah, 30 pahala. Istibroh waktu buang air kecil, 4 hasanah, 40 pahala. Tutup, cuci dengan air, istinja, 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna di kamar mandi supaya keluar aurat kita enggak dilihat orang. 6 hasanah, 60 pahala. Waktu keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan. 7 hasanah, 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, selama di WC dapat 8 hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 hasanah dibayar 10 pahala, selama di WC dapat 80 pahala. Karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu. Maka saya kalau ada WC masjid dikunci, saya protes. SMP saya sudah protes. Kenapa dikunci tadi, Pak? Saya mau buang air kecil, gak ada, dikunci. Saya terpaksa ke gereja. Gereja buka. Apa kata yang punya masjid? Dilihat saya. Saya kunci. Karena banyak orang masuk ke WC ini cuma buang air aja. Kencing aja. Habis itu pergi, gak sholat. Ya Allah, Pak. Kamar mandi memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk kamar mandi sholat, gila lah dia. Itu kamar mandi memang tempat buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil ke situ pakai cara Rasul, dapat 80 pahala. Yang bangun pun dapat 80 pahala. Paham? Yang mau masuk ke masjid, ke kamar mandi masjid buang air kecil, itu orang beriman. Kalau orang durhaka, apalagi kafir, ngapain susah-susah kamar mandi? Di bawah pohon aja, cer, selesai. Betul? Ini semua akan ditimbang di hari kiamat. Penyebab siksa kubur adalah salah satunya enggak beres waktu buang air kecil. Ceboknya enggak beres, kecipratan sana sini. Di hari kiamat dia akan menyesali kehidupannya di dalam kubur. Demikian saja ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Pesan terakhir, jangan lupa 17 April 2019. Ngapain? Bukan ganti presiden, pilih presiden baru. Nanti dibilang radikal baru tahu. Ganti presiden radikal. Kami ini udah susah nih. Rekomendasi 200 ulama gak masuk. Gak masuk. Kejujun juga gak masuk kan? Gak masuk. Apalagi saya. Kalian pun tak apa kalian panggil-panggil pula kemari. Gak masuk rekomendasi saya. Itulah ngerinya negara sekarang. Dulu mana ada begitu-begitu, ya enggak? Rekomendasi, kalau enggak ada sertifikat enggak bisa ceramah. Nanti hari raya kalian mau cari ustadz dari mana coba? 960 ribu masjid dan musola se-Indonesia. Kemana carinya yang pakai sertifikat? Ayo, kalau yang ngeluarkan presiden, dia nanda tangannya sampai gondol enggak selesai. 960. Jangan begitu. Menteri Agama akan menseleksi. Dia aja baca Quran, entah betul entah enggak, ya kan? Rusak hari ini. Agama rusak betul. Rusak. Rusak betul. Makanya hati ini rasanya sedih. Sedih sekali, ya. Kalau kami mau selamat, mau diam, bisanya kami diam. Tapi kan berdosa. Adem. Kaya lah, yang paling hebat kalau menjilat. Menurut pemerintah, jilat. Oh, kaya itu langsung. Aku pandai kali jilat aku. Hah? Mana bisa jadi ulama penjilat? Betul gak? Kemarin ada menteri kita bilang, Majelis Ulama itu kalau mengeluarkan fatwa, harus kompromi dengan pemerintah. Kita itu kalau mengeluarkan fatwa, dasarnya cuma Quran, hadis, qaul ulama. Betul gak? Kalau kompromi sama pemerintah mengeluarkan fatwa, itu namanya bukan fatwa, namanya cincai. Apa namanya? Cincai. Macem-macem aja sekarang ini. Pak Harto aja gak ngelawan. Zaman Pak Harto ada keluar Majelis Ulama fatwanya. Haram Natal bersama antara orang Islam dengan orang Nasrani. Pak Harto gak protes.

0: dikeluarkan fatwa harus kompromi sama pemerintah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kamu main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sahib Karib, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas kegiatan di hari ini. Tentu kami berharap Sahib Karib juga diberikan kemudahan dalam menjalani segala urusan dan usahanya. Bagi Sahib Karib yang ingin bergabung memberikan respon berupa tanggapan dan informasi dari beragam isu yang sekarang ini menjadi headline di berbagai media, nanti kami akan mereviewnya untuk mengulas satu persatu isu-isu apa saja yang menarik untuk dicermati, dan Sahib Karib juga bisa mengirimkan tanggapan melalui 089 54 1368 1368. Kami juga mengajak Sahib Karib untuk memanfaatkan kebersamaan kita dengan berbagi info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun sekedar berbagi salam silaturahim, pesan-pesan kebaikan, bisa dikirimkan ke 089 54 1368 1368. Kita bersama dalam Akhbar Attaqwa untuk edisi Kamis, hari ke-24 bulan September, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Setiap mukmin diharuskan menjadi sosok yang kuat, baik secara pribadi, fisik, dan lain sebagainya. Karena menjadi pribadi yang kuat, tentu kita bisa lebih sabar, lebih ikhlas, istiqomah, dan tawakal di dalam menempuh jalan pengabdian dan hal-hal yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya, bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Kalau tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengucapkan, seandainya aku berbuat begini dan begitu. Tetapi katakanlah, apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena kata seandainya itu akan memberi jalan kepada setan. Hadis riwayat Muslim.